0: yang biasanya lagi rajin-rajinnya ini kok nggak terlalu gitu kan.
1: Iya.
0: Kami kembali lah kan gitu kan, mulai ngobrol-ngobrol. Iya. Istilahnya tuh kalau kami tuh pendekatan tuh biasanya tuh acara gitu kan.
1: Iya.
0: Makan-makan, nongkrong bareng gitu kan. Ya itu kan biasanya tuh semangat lagi biasanya.
2: Masyaallah.
0: Hilang biasanya kalau gitu. Futur-futurnya tuh langsung cepet hilang gitu.
1: Yeah.
0: Semangat. Nah, kan ukhuwahnya kan bikin enak itu.
3: Ya, jadi sering kerja, sering kumpul-kumpul gitu ya.
0: Iya.
3: Masya Allah. Kumpul-kumpul ini juga di situ akan apa ya, muncul ukhuwah.
0: Iya.
3: Yang lebih erat, makin banyak iya. kumpul, sering-sering kumpul, insya Allah Ta'ala akan semakin cair suasananya gitu ya.
0: Kalau enggak kompak lebih enak. Memang setiap kerjaan itu kan kalau enggak kompak itu enggak jalan
3: ya,
0: biasanya.
3: Sangat sulit.
0: Kami itu kan target kami itu gimana kompak dulu, ukhuwahnya kuat gitu kan. Jadi nah. kami itu gak ada yang saling gak enak satu sama lain gitu. Cair nah. biasanya itu kerjanya juga gampang gitu.
1: Masya Allah.
3: Apalagi Masya Allah ya, di selain tim yang kompak masih dibantu oleh angkatan yang kompak gitu ya. Masya Allah. Jadi tim yang bekerja untuk Daurah Muzani ini tidak hanya 12 orang ya mas ya. Tapi dibantu oleh teman-teman yang lain. Bisa dikira-kira mas, kemarin yang bekerja itu sampai berapa santri kira-kira? Kurang lebih.
0: Kemarin itu kebetulan Ana itu lagi ada urusan gitu kan. Jadi hari pertama mulai bersih-bersih itu Ana lagi gak ada gitu. Balik-balik ke pondok Ana dikasih tahu, wah ini kok Ana lihat kok udah selesai gitu kan. Dikasih tahu tadi, Masya Allah benih, katanya santri yang kerja itu hampir satu angkatan. Ana juga gak percaya gitu kan. Ini biasanya kita kan kerja 12 orang nih. Ini kok biasa rame, ini kok tiba-tiba rame gitu kan. Gua katanya ini teman-teman lagi semangat-semangatnya itu kan. Ngelihat untuk Daurah Muzani semuanya semangat, padahal sudah ada kerja bakti paginya, siangnya kerja bakti, sorenya masih enggak mau kosong gitu loh.
3: Kerja
0: masih
3: lagi.
0: Mau kerja bakti lagi Masya gitu.
1: Masyaallah.
0: Kemarin tuh hampir satu angkatan mungkin sekitar 40 orang lebih lah, walaupun enggak semuanya. Soalnya kan walaupun enggak ikut ke kerja bakti karpet, mungkin lagi ada kesibukan kerja bakti di penginapan di mana, jadi bisa dibilang hari-hari itu kami satu pun nggak ada yang nganggur gitu.
1: Masyaallah.
0: Daripada aktif
1: Allah
0: semua.
3: Alhamdulillah.
1: Masyaallah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi ini masyaallah angkatan-angkatan beliau ini masyaallah benar-benar kan benar-benar mengamalkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, faida faraqta fansub.
3: Nah,
2: apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, langsung beralih ke pekerjaan berikutnya. Ya salam. Masya Allah. Ini berarti Masya Allah nih, orang-orang seperti ini nih yang pasukan anti gabut. Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Nah, ini Masya Allah ya, menggambarkan kontribusi timnya Mas Bani ini sangat mungkin ya, kalau dilihat tanpa kelihatan ya mungkin ya.
1: Ya.
3: Di balik layar kan gitu ya. Cuman di situ punya banyak sekali apa namanya, kisah-kisah, punya banyak sekali apa namanya, pengalaman-pengalaman gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman dari santri, kontribusi mereka gitu ya Mas Bani ya. Nah, teman-teman dari para pendengar sekalian juga masih bisa ikut kontribusi gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
3: Ya, jadi kontribusi untuk menjalankan Daurah Imam Al-Muzani ini tidak hanya berupa fisik gitu ya. Bisa berupa harta, bisa berupa menginfakkan, menyisihkan sebagian hartanya untuk Daurah Imam Muzani ini ya.
1: Iya benar.
3: Karena Masya Allah acara besar ini masih membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak gitu mas ya. Nah, bagi Anda yang ingin menyalurkan infaknya ya tafadhol, panitia daurah masih membuka lebar ya pintu untuk infak ini ya, bisa disalurkan melalui rekening yang tercantum dalam channel resmi Daurah Imam Al-Muzani ya di Telegram ya. Di situ terdapat tulisan besar ya yang menandakan rekening ya.
1: Iya, benar sekali.
3: Tertulis BCA di nomor rekening 0241 377431 atas nama Irwan Syah ya. Kami ulangi lagi, bagi Anda yang ingin menyalurkan harta atau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk Daurah Imam Al-Muzani ini ya, tafadhol bisa langsung ke rekening yang telah tercantum dalam resmi, dalam channel resmi tersebut gitu ya.
1: Ya, masyaallah,
3: tayyib.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Bani dan Mas Muhammad ya.
3: Ya.
2: Masya Allah, di sini kita sudah ada yang memberi sharing-sharing, ada yang bagaimana? Sharing-sharing sapa lah.
3: Ya, Masya Allah.
2: Sudah ada yang pagi ini, Masya Allah, sudah ada yang semangat mengirimkan sapaannya ke radio kami di sini, Masya Allah.
3: Nah.
2: Ya. Nampaknya di sini dari nomor yang diakhiri 96, ya kayak tidak perlu kami sebutkan secara detail.
3: Nah.
2: Ya. Nampaknya di sini dari satu daerah yang sama kayaknya dengan Mas Bani.
0: Semoga kenal ini. Semoga kenal gini siapa.
2: Semoga
0: ini?
2: Kenal.
3: Ya, masyaallah.
2: Ya, karena satu daerah yang sebani, angka baiknya apabila beliau sendiri yang langsung membacakan pesannya ya, ya gitu Mas Bani. Tafadhol Mas Bani, bisa dibacakan.
3: Setuju, ya. Tafadhol Mas Bani, dibacakan pesan pendengar ini.
0: Ini kok kayak kenal itu ya?
2: Ya kayak kenal.
0: Katanya enggak asing gitu, kayak sering diajak ngobrol gitu.
2: Gitu. Sering diajak ngobrol.
0: Iya.
2: Ya, tafadhol Mas Bani, mungkin bisa dibaca biar nanti yang ngirim pesan ini tambah senang enggak? Walaupun bukan sekedar mendengarkan suara antum saja, mana mengudara di radio, tapi langsung dibacakan pesannya langsung oleh Mas Bani ya. Tafadhol Mas Bani.
0: Di sini yang ngirim pesan ini kalau dilihat kayaknya keluarganya ada sendiri rumahnya gitu.
3: Gitu. Okay.
0: Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Di sini ngasih motivasi untuk Ana ya.
2: Ya,
0: ya semoga Ana semakin semangat di sini gitu kan.
2: Nah.
0: Kita memang nggak boleh futur gitu kan. Kalau futur jangan turuti. Kita terus semangat gitu.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, nah.
2: Coba bisa dibacakan dulu Mas Bani.
0: Bismillah, semangat Mas Bani gitu ya. Masya Allah, kalau sudah tinggal di Jawa dipanggil Mas gitu.
2: Iya. Kalau di Sumatera Bang gitu.
0: Bang
2: ya.
0: Gitu. Sampai Jawa dipanggil Mas kita.
2: Iya, salam.
0: Semoga Allah beri ajer pahala yang banyak untuk tim penerima para tulab. Mungkin ini ya tim radio ya. Dikasih kata-kata penyemangat juga ini. Sehingga para peserta daurah nyaman di tempat yang akan dibintangi, dibentangi sayap-sayap malaikat. Amin Allahumma amin.
2: Amin.
0: Barakallahu fikum.
2: Masyaallah.
3: Masyaallah.
2: Dari keluarga beliau sendiri ya. Masyaallah. Enggak antum sebagai salah satu keluarganya beliau dari keluarga pengirim pesan, ada enggak pesan yang dikirim balik untuk
0: dari Ana gitu ya?
3: Iya.
0: Ini kalau Ana lihat ini, kalau yang tercantum ini bahasanya ini ya dari keponakannya Ana sendiri ya.
2: Oh, nah, gitu.
0: Nah. Keponakannya Ana mungkin masih usianya masih kecil lah gitu kan. Itu kalau jenjang sekolah itu mungkin baru kelas 3 MTP gitu.
2: 3 MTP SD gitu ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nih kalau untuk ini ya, Dek Hifa gitu ya. Ini semoga adik terlalu apa selalu semangat gitu, selalu semangat belajar, berbakti ke orang tua gitu kan, rajin gitu, cari kegiatan-kegiatan yang aktif gitu loh. Jadi walaupun masih kecil gitu ya, kalau bisa kan kita di zaman-zaman sekarang ini harus selalu aktif gitu kan. Jangan ikuti arusnya masa gitu.
3: Iya
2: betul.
0: Iya. Itu aja mungkin.
2: Masya Allah. Nasihat berharga dari seorang apa? Kalau ponakan gimana?
3: Seorang paman.
2: Seorang paman. Yeah. Ya, benar, seorang paman kepada ponakannya untuk terus melakukan hal-hal yang positif, ya gitu ya.
3: Aktif dalam kegiatan-kegiatan positif gitu ya.
2: Nah, Masya Allah.
3: Aktif dalam hal positif ya, Masya Allah.
2: Ya.
3: Walhamdulillah.
2: Jazakallahu ya sudah mau mengirimkan pesan kepada kami di sini, dan jika antum para pendengar sekalian yang punya faedah, tafadhol bisa mengirimkan kepada kami di sini agar kami bacakannya. Nah, Masya Allah.
3: Ya, juga kepada para pendengar sekalian yang mungkin ingin menyapa kita gitu ya, menyapa baik moderator maupun MC ataupun narasumber ya. Ya silahkan, ataupun juga ingin menyampaikan faedah gitu ya. Menyampaikan faedah untuk motivasi semangat dari kalam ulama, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tafadhol bisa menghubungi kami di nomor resmi studio radio Minhajul Athar ya. Nomornya
2: 089 888 59 888.
3: Masyaallah, alhamdulillah. Nah, tampaknya di sini ada lagi Mas.
2: Coba kita lihat ya.
3: Ya, sepertinya di situ ada pesan yang masuk juga ya. Pesan yang kedua, insyaallah taala. Nah, dari
2: Masya Allah, sepertinya ini Masya satu daerah Allah. Lagi dah Mas Bani.
3: Iya.
2: Dan kita masih belum beranjak daerah dari daerah Sumatera, lebih tepatnya di kawasan Aceh gitu.
3: Aceh.
2: Ya.
3: Ya, Masya Allah.
2: Dan dari, Masya Allah di sini mungkin sebaiknya kita langsung memberikan kepada Akhban Ikhlas, Mas Bani Ikhlas saja yang langsung membacakan. Dari mana dan apa isinya? Tafadhol Mas Bani.
0: Ana lagi nih.
2: Iya, Ana. Ya. Teman lagi Masya Allah.
0: Ternyata ini keluarga Ana juga ya.
2: Masya Allah.
0: Jadi ya, alhamdulillah ya. Rupanya lagi pada dengerin nih.
2: Lagi semangat pada denger semua di rumah ini kayaknya.
0: Jadi di sini mungkin orang tua Ana ya, abinya Ana ngasih Ana kata-kata motivasi gitu kan. Ya. Biar Ana istilahnya itu semakin semangat lah gitu kan. Semakin semangat, semakin pingin jadi orang lebih baik gitu loh. Jangan di situ-situ aja gitu.
2: Bener.
0: Jadi kalau bisa kita tuh semakin maju gitu kan.
3: Ya, ya.
0: Di sini Ana ada kasih pesan nih. Semoga ini juga pesannya untuk teman-teman pendengar juga ya gitu.
3: Nah.
0: Masya Allah nak, kemajuan mental dan jangan takut mencoba. Meski belum sempurna, berani tampil itu lebih baik gitu.
2: Masya Allah.
0: Soalnya kan kita harus aktif ya. Tadi kalau katanya Mas Muhammad Soekarjo, aktif dalam hal positif. Biasanya kan kalau pertama mencoba itu, walaupun memang pasti tidak sempurna gitu ya.
2: Benar.
3: Betul.
0: Kan bertahap dia kalau untuk menjadi orang lebih besar.
3: Nah,
2: iya benar, benar, benar.
3: Ya, Masya Allah. Ini pesan khusus untuk Mas Bani, namun juga untuk, di sini diambil faedahnya untuk semua kalangan gitu ya.
2: Benar. Jadi para pendengar sekalian ya, untuk kita, untuk terutama untuk kita, kami pribadi itu jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, terlebih lagi hal yang positif gitu ya. Meskipun itu belum sempurna ya, walaupun agak gelagapan dikit gitu ya.
0: Pertama walaupun, masih
2: agak canggung-canggung gitu ya, mungkin
3: walaupun
2: ya.
3: Masih tertatih-tatih, masih sering jatuh bangun gitu ya.
2: Karena proses itu nyata gitu ya.
3: Iya. Karena di sini disebutkan berani tampil itu lebih baik gitu ya. Berani tampil, yang penting berani mencoba gitu ya. Berani menjalankan proses tersebut. Nah,
0: juga kan ada ya, mungkin athar ya, menjeda wajada gitu kan. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia kan mendapatkan hasilnya, bakal sukses gitu.
3: Insyaallah.
0: Sukses itu kan butuh proses gitu ya.
3: Betul.
0: Minimal kita nikmati dulu prosesnya sebelum hasilnya gitu kan.
3: Iya, benar. Insyaallah. Dan di sini Mas Bani juga sudah menikmati proses gitu ya. Proses untuk menyambut daurah Imam Al-Muzani ini dengan cara mempersiapkan apa namanya, tempat ya, terkhusus, terlebih khusus yaitu karpet Masjid Al-Muzani, Masjid Imam atau Masjid Ali bin Abi Thalib ya. Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Nah, Mas Bani, mungkin antum sebagai tim karpet ya, Mas Bani sebagai tim karpet itu, apakah antum merasa ada kebanggaan diri ketika melihat karpet yang antum siapkan itu nantinya akan digunakan untuk para penuntut ilmu?
0: Ya, pasti senang gitu kan. Soalnya hasil kerja kita sendiri gitu ya.
3: Ya, Masya Allah.
0: Ini kan kita kan bertahun ya, kita di pondok bertahun. Soalnya kan kalau kegiatan belajar mengajar daurah muzaini itu juga kan kurang kondusif ya. Kurang kondusif kalau misalkan tidak ada yang mau bertahun gitu, yang membersihkan, yang berkontribusi baik apa fisik maupun harta gitu ya. Ya kan kita kan butuh kontribusi dari semua pihak, dari kita para tolabah, dari ikhwan yang di luar gitu. Kita kan butuh semua apa tahun-tahunnya semua kita gitu kan, dari asatidzah gitu. Jadi kalau ana ngelihat ini, Masya Allah gitu kan, hasil kerjanya ana dinikmati oleh orang-orang tuh seneng.
2: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Nah, tampaknya di sini terdapat foto nih Mas Bani ya.
0: Iya.
3: Ini foto apa nih Mas Bani? Bisa diterangkan ke para pendengar ini Mas Bani.
0: Ini kayaknya kejadian kemarin nih.
2: Kejadian kemarin.
0: Kejadian ini kan kami mulai kerja ini ya, kerja bersih-bersih karpet ini sudah 2 hari. Ini mungkin hari ketiga ini finishing lah, kita lipat. Jadi di sini kemarin Masya Allah kerjasama dengan tim Sarpen ya, apa kepanjangannya, sarana prasarana. Itu alhamdulillah kami ya itu saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Jadi karena karpet ini masya Allah panjang gitu ya. Kalau mesin ini kan panjangnya hampir 50 meter ya lebarnya ya.
3: Ya kurang
0: lebih. Jadi kan karpetnya juga panjang. Jadi butuh jemuran yang bukan kayak jemuran baju gitu kan.
3: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau kelihatannya ini di gambar ini sederhana, tapi masya Allah menunjukkan karyanya santri itu semuanya ada gitu.
3: Ya, banyak manfaatnya ya walaupun sederhana gitu ya.
0: Ini dilihat dari ujung ke ujung ini ranjang diselipin kayu-kayu ya. Selipin kayu-kayu, ada gawang dari ujung ke ujung itu diselipin kayu-kayu untuk jemuran. Jemuran apa? Jemuran karpet gitu ya. Ada aja biasanya inisiatifnya santri itu keluar terus.
3: Improve-nya mereka masya Allah sekali ya. Jadi walaupun di apa namanya di kondisi yang apa ya mungkin kurang mendukung ya. Tarik tempat jemuran mungkin kalau jemuran santri itu ada di lantai 3 ya. Masa mau bawa karpet ke lantai 3 gitu kan. Akhirnya mereka mencari solusi bagaimana caranya biar karpet ini bisa terpajang gitu Mas Bani ya. Akhirnya menggunakan tadi. Nah ini apa nih Mas Bani ini?
0: Oh, ini kemarin mesin yang kami gunakan untuk nyuci ya. Yaitu gitu. Mesinnya itu kayak motor gitu sebenarnya tuh, kayak motor kopling gitu.
3: Oh gitu.
0: Model gas deh kan.
3: Jadi ini kayak sikat apa sikat ini Mas Bani?
0: Sikat ya, kayak sikat ukurannya bulat besar gitu kan.
3: Iya, iya, iya.
0: Ya itu untuk nyikat itu. Cuman memang agak sulit sih. Kalau bisa dibilang itu beratnya kayak kita bawa bentor ya, atau bawa truk.
3: Oh gitu.
0: Jadi lumayan itu kalau kita gunakannya masih kurang ini ya, masih kurang terbiasa itu biasanya 14. Alhamdulillah kemarin Nana enggak sampai 14 ya. Ada sebagian teman itu yang disuruh itu nyuci karpet malah saklan timun di cuci gitu. Iya gitu ya.
2: Seperti yang di
3: video. Masih awal-awal ya.
0: Masih awal-awal ya. Nah, kalau ini kemarin persiapan ya, persiapan sebelum bersih-bersih gitu kan. Jadi tempatnya mulai dibersihkan sebelum digulung gitu. Kemarin ini masya Allah ini yang kerjanya kemarin katanya rame sampai hampir tangkatan.
3: Oh gitu. Masya Allah. Masya Allah.
0: Ini kan hari-hari libur ya, setelah kita ujian ini kan banyak hari-hari libur nih. Tapi ya itu dari kami sendiri keinginannya hari libur ini gimana dipakai untuk bermanfaat gitu kan.
3: Betul.
0: Harus aktif kita.
3: Ya alhamdulillah, dan semua itu alhamdulillah sudah tercapai gitu ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau ini lagi ngapain Mas Bani ini?
0: Ini tahapan ya. Soalnya kemarin kami itu nyuci bisa dibilang lumayan makan waktu lama, soalnya bukan sekedar cuci ya. Bagaimana itu sampai benar-benar bersih gitu. Benar-benar bersih, wangi gitu kan. Di pertama kali itu pertama kalau kami kemarin dibentangkan, setelah dibentangkan disiramin air dulu ya, dibasahin. Baru kami taruh pewangi itu. Pewangi juga bukan sekedar yang penting wangi gitu. Gak kaleng-kaleng lah bahasanya.
3: Oh gitu.
0: Jadi untuk satu karpet itu bisa dibilang habis sampai 1 liter atau setengah liter kemarin. Apa itu Soklin ya?
3: Soklin.
0: Untuk yang nyuci
3: Doni.
0: Ya, kemarin tuh ada yang untuk nyuci baju gitu.
3: Bahasanya
0: kayak Soklin cair gitu. Itu setengah liter atau 1 liter per karpet gitu. Belum lagi pewanginya lagi ya. Nanti ada pewanginya kami kasih Doni lagi kan. Hampir bersaset-saset itu. Lumayan itu. Benar-benar bersih gitu.
3: Iya.
2: Oh ini sudah nampaknya sudah mulai.
0: Ini sudah mulai terbiasa ini.
3: Iya.
2: Masyaallah ya. Gitu ya. Nah, kalau ini alat apa Mas?
0: Kalau ini untuk nyedot debu. Jadi mirip vakum gitu.
2: Oh.
0: Mirip gitu. Vakum untuk nyedot debu gitu ya. Jadi kalau kita bersihkan itu enggak perlu berkali-kali karena masih banyak debu. Jadi cukup sekali aja gitu kan. Dikurangi dengan ini dia.
2: Ini dilakukan ketika sebelum tadi ya, sebelum dikasih air, sebelum diisi sabun.
0: Iya, sebelum dikasih air.
2: Oh, gitu.
3: Jadi dihilangkan debunya dulu. Maksudnya dikurangi dulu debunya, kemudian baru dicuci. Cuci air gitu ya. Cuci. Dan prosesnya tuh kayak hampir-hampir mirip ya sama nyuci baju gitu ya. Ada sabunnya, ada pewanginya. Masya Allah. Terus juga diperas, dikeringin gitu ya. Masya Allah.
0: Kurang lebih. Ini porsi besar.
3: Ya Masya Allah. Masya ini bisa Allah. Di apa namanya gambarkan Mas, satu karpet ini ada berapa, kurang lebih berapa kilo Mas?
0: Kemarin saking beratnya itu ya, satu karpet itu yang ngangkat ini itu sampai 5-6 orang. Itu aja ganti-ganti.
2: Itu kondisi basah tapi ya?
0: Iya, kondisi basah.
3: Kondisi basah.
2: Iya.
3: Masya Allah, Masya
0: itu aja mesti ganti-ganti kan. Soalnya bus banyak yang apa? Capek juga akhirnya kan. Soalnya berat gitu.
3: Iya. butuh perjuangan gitu ya.
0: Iya. Untuk ngangkat. Cuman karena untuk daurah ya, demi ta'awun kita siap lah gitu kan, rela berkorban.
2: Nah, masya Allah. Ya, Mas Bani ya, dikarenakan kita mengingat waktu ini sudah mendekati akhir-akhir on air kita, mungkin terakhir ya dari Mas Bani, ada gak harapan antum untuk daurah Muzani yang kelima ini, dan apa pesan dan kesan pesan untuk mereka para pendengar sekalian yang di rumah mungkin tidak bisa ikut berkontribusi ataupun tidak bisa ikut dalam daurah kali ini?
0: Harapannya besar ya untuk daurah Muzani ini, semoga berlangsung dengan lancar itu ya, aman tanpa ada hambatan. Kalaupun ada apa, ada yang menghalang, gimana langsung ketemu solusinya gitu.
3: Yes. Oh, nah.
0: Jadi karena daurah Muzani ini bukan sekedar acara biasa ya, tapi luar biasa gitu kan.
2: Yeah.
0: Jarang-jarang setahun sekali.
3: Yeah.
0: Kalau bisa lebih sering gitu kan.
3: Yeah.
0: Ini jadi kita harapannya untuk kita semua menyambutnya, menyambut dengan ya besar harapan gitu ya. Kita sambut jiwa raga gitu. Semua ya, dari semua pihak, dari kami para talabah sebagai tuan rumah.
2: Bener.
0: Dari para tamu juga gitu kan.
2: Bener.
0: Menyambut ya dengan datang ya, datang ke daurah Muzani. Juga anak kemarin dikasih tahu, masya Allah nih, dari rombongan Sumatera, alhamdulillah sudah kali ketiga ya. Kali ini ada berangkat lagi satu bis itu.
2: Masya Allah.
0: Dari Aceh gitu kan. Dari Aceh kalau dihitung jarak itu kesini 5 hari atau 6 hari gitu.
2: Masya Allah.
0: Padahal usianya ikhwannya itu sudah lumayan-lumayan ya.
2: Hmm.
0: Bukan kayak kita-kita yang masih umur-umur
2: muda-muda
0: ya, 20-an ya. Ini sudah umur 50, sudah bercucu lah istilahnya.
2: Bercucu.
0: Allah. Tapi mereka masih sanggup ya, masih ya siap untuk mendatangi Muzani gitu. Jadi kalau bisa kita ini yang masih muda-muda, yang masih dekat-dekat jaraknya ini, kalau bisa jangan mau kalah gitu kan.
3: Nah, betul sekali.
0: Yang jauh aja sanggup mau, kok kita kendor gitu kan.
3: Iya, masyaallah. Apalagi juga itu dari segi ini ya, tamu-tamunya mungkin ya. Juga tamu yang lebih besar lagi ya, para ulamanya gitu kan. Itu sangat sangat jauh sekali ya. Bahkan usianya juga sudah sepuh sekali kan. Ya, mungkin para pendengar sudah pada tahu insyaallah ya. Syekh Abdul Ghani dan juga Syekh Abdul Hakim Dahas gitu ya. Al-Harani ya. Hafizahumullah taala. Ya, beliau dari negeri yang jauh ya, dari bahkan beda benua ya kalau salah.
2: Beda benua.
3: Beda benua, masyaallah.
2: Dari benua Afrika. Jazair Afrika ya.
3: Rela hadir di tengah-tengah Indonesia ya, di Indonesia ini untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Ya, ini kesempatan yang emas ya, kesempatan yang berharga sekali ya. Eman kalau enggak di manfaatkan ya. Kalau enggak diambil ilmunya tuh eman sekali, karena masya Allah ini sudah pengorbanannya sangat banyak sekali gitu ya Mas Bani.
0: Kenikmatan besar ya. Soalnya kalau dulu kan kita mau mencari ilmu tuh harus sampai jauh-jauh gitu kan. Datang dari jarak jauh sampai pindah benua gitu. Dari Mesir, dari Yaman datang ke Madinah khusus untuk belajar ilmu gitu kan.
2: Benar.
0: Kalau sekarang kita dipermudah dengan para masyekh yang langsung datang ke sini gitu kan.
3: Ya,
0: jadi bukan kita yang datang ini, masyekhnya yang datang.
2: Ya.
0: Ini kan kenikmatan besar yang kalau bisa disyukuri dimanfaatkan itu.
3: Ya, insyaallah.
2: Untuk pesan para pendengar sekalian yang mungkin belum bisa datang dan berkontribusi pada daurah kali ini apa Mas Bani?
0: Ya, juga kita kan bisa berkontribusi dengan doa ya.
2: Iya.
0: Jadi yang enggak bisa ikut itu mungkin bisa doakan kami-kami ini.
2: Ya.
0: Semoga daurahnya lancar gitu kan. Kaminya semangat untuk mengikuti kajian masyayikh. Masyayikhnya sehat walafiat gitu ya.
3: Nah, amin.
0: Juga kan harapannya kan daurah Muzani ini tiap tahun berlangsung ya.
2: Benar.
0: Berlangsung kalau bisa, kalau kami santri ini jangan sekali gitu. Bisa kalau daurah Muzani sampai 2 kali, 3 kali itu kan zen gitu.
2: Walaupun
0: kita capek ya, kita capek tahun, tapi kan kalau untuk daurah Muzani rela gitu ya.
3: Rela gitu ya.
2: Masyaallah.
0: Soalnya yang datang kan tamu-tamunya para masyayikh gitu kan.
2: Benar.
0: Seneng gitu. Bener. Jadi mungkin bagi para pendengar yang mungkin masih belum bisa berangkat ya, doakan kami semoga acaranya berlangsung dengan lancar. Juga untuk kesempatan berikutnya semoga bisa hadir itu. Ana doakan semoga dipermudah oleh Allah.
3: Amin.
2: Masya Allah
3: ya. Mungkin apa namanya, sebagai informasi juga Mas Aji dan Mas Bani ya, untuk teruntuk para pendengar yang mungkin

0: gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk antum masih bisa menuntut ilmu melalui radio gitu ya.
1: Benar.
0: Siaran radio sehingga masih bisa untuk menuntut ilmu walaupun dari jarak jauh gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Tidak ikut hadir.
1: Nah, ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini ya, Mas Muhammad dan Mas Bani,
0: ya.
1: Ada satu pesan datang lagi kepada kami sebelum kami menutupi acara kali ini.
2: Waduh.
1: Ya. Lagi-lagi dari wilayah Sumatera. Lebih tepatnya pada kawasan kota Aceh sendiri. Ya, Masya Allah. Gimana Mas Bani mau baca lagi Mas Bani?
2: Kayaknya tukeran ini kayaknya. Sekali yang narasumber apa? Sekali yang ngajak bicara ini.
1: Baik ya. Mungkin kita bisa bacakan mungkin ya. Kita bacakan untuk Mas Bani nih. Ya. Masya Allah di sini ada pesan dari atas nama Nurjani Abu Bani Aceh. Ya, salam Masya Allah. Orang tua beliau sendiri, ayahanda.
0: Ya, Masya Allah.
1: Bani yang tercinta, ya, salam. Kita bacakan Masya Allah pesan beliau. Bismillah, semangat Ananda Bani, semoga tidak pernah lelah dalam mencari pahala dimanapun berada. Amalkan ilmu yang sudah diterima dari ustad-ustad. Semoga semangat belajar bertambah. Barakallahu fikum. Masya Allah.
2: Amin.
0: Waalaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini motivasi datang terus ke Ana ya. Nah, jadi kalau misalkan Ana enggak semakin bersemangat, Ana merasa tidak di ini nih, dipaksa untuk apa? Disemangati gitu.
1: Iya.
2: Itu berarti kelewatan itu.
1: Kelewatan ya. sudah tiga pesan datang untuk Mas Bani enggak semangat. Untuk menyemangati enggak semangat.
2: Berarti ini Ana wajib untuk semakin ini ya, semakin rajin.
1: Iya benar. Berarti disuruh secara tidak langsung mendongkrak antum agar lebih jauh, lebih semangat lagi gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masyaallah ya, masyaallah.
0: Ya, masyaallah. Para pendengar setia Radio Minatul Athar di manapun Anda berada. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kami tutup, ya kami informasikan insyaallah taala di hari-hari daurah Imam Al-Muzani ini, atau daurah Imam Al-Muzani terbagi menjadi dua kategori ya. Ada kategori khusus ya, daurah khusus maksudnya berbahasa Arab saja yang dihadiri oleh para peserta yang mampu berbahasa Arab gitu insyaallah ya. Kemudian yang kedua insyaallah taala daurah umum. Ya, insyaallah daurah umum yang mana ini akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, namun jangan pesimis ya. Jangan berkecil hati. Insyaallah taala Radio Minatul Athar akan mengintisarikan kajian-kajian berbahasa Arab tersebut ya. Insyaallah taala acara tersebut akan diberi nama Mudir ya, sebagaimana telah dilalui di Muzani-Muzani sebelumnya ya, Mudir Murojaah Durus Interaktif ya. Insyaallah taala konsepnya adalah ketika Syekh sudah menerangkan pelajaran satu sesi, nah nanti insyaallah taala akan disampaikan oleh asatidah yang berkenan untuk menyimpulkan atau mengintisarikan faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh di daras tersebut. Ya, ini untuk daras yang tanpa terjemahan ya. Sehingga jangan pesimis, insyaallah taala Radio Minhajul Athar akan menyediakan media-media atau fasilitas-fasilitas tersebut ya. Naam. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah di pagi hari ini telah terlaksana acara Sapa Pagi yang kembali menemani Anda, di mana kita telah mendengarkan beberapa kisah dan juga pengalaman tim Karpet ya, di mana mereka-mereka ini kontribusinya sangat tinggi, kontribusinya sangat besar untuk daurah Imam Al-Muzani ini ya, walaupun di balik layar gitu ya, tidak tampak secara nyata ketika hari H gitu ya. Namun kontribusi ini tidak hanya untuk yang hadir di ma'had saja gitu ya, untuk santri saja ya. Namun terbuka untuk umum ya, bagi antum yang ingin menyalurkan hartanya sebagainya untuk daurah Muzani ya, tafadhol, silahkan bisa menghubungi nomor konfirmasi yang telah tercantum dalam

Telegram channel resmi Daurah Imam Al-Muzani ya, di rekening yang telah tercantum di channel tersebut. Naam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di akhir kami ucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita yang setia menemani kita hingga akhir acara ini ya, dan juga meluangkan waktunya untuk berbagi faedah gitu ya. Berbagi faedah, berbagi pengalaman kepada para pendengar sekalian. Dan juga ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para pendengar sekalian yang setia membersamai kami hingga akhir acara ini. Nah, kita akhiri insyaallah taala di hari-hari ke depan, jangan lewatkan. Setiap jam 6.30 hingga 7.30 akan ada acara Sapa Pagi. Undang teman Anda, undang keluarga Anda, undang rekan-rekan Anda, teman dekat Anda untuk menyimak dan mendengarkan acara ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

sunni illa idza taraka al bid'ah kullaha. Seorang tidak dikatakan sunni, ahli sunnah, sampai benar-benar dia meninggalkan bid'ah. Karena bid'ah merupakan lawan dari sunnah, dan bid'ah itu akan mematikan sunnah. Jika muncul sebuah bid'ah, maka akan hilang dan mati sebuah sunnah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahuna, wa asal min usuliddin, wa asal min usuli al-aqidah, aqidati ahli sunnati wal jamaah, yaitu apa? Tarkul bid'ah, meninggalkan berbagai kebid'ahan. Baik, kenapa bid'ah harus ditinggalkan dan dikecam? Karena beberapa alasan, antara lain, al-bid'ah mustaniduha uqul, karena bid'ah itu dasarnya, asasnya adalah akal. Dasar dan asas dari bid'ah adalah al-aql, yang didorong oleh niat yang baik, niat salihah. Sementara hadad-din, anna hadad-din la ya'tamid ala al-aql mujarrad, innama ya'tamid, ya'tamidu ala mada, ala al-wahyayin min al-kitabi was-sunnah. Lamru tsani anna syari'ah ja'at kamilah, bahwa syariat Islam telah datang dalam bentuk yang sempurna. Faqad kammalaha Allahu jalla wa ala, Allah telah sempurnakan Islam, syariat ini. Fala tahtamilu ziyadah wala nuqsan, tidak membutuhkan adanya tambahan atau pengurangan. Sementara bid'ah terjadi padanya ziyadah, atau ada padanya ziyadah au nuqsan. Kemudian yang berikutnya, annal mubtadi' qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi li syari', bahwa seorang mubtadi', pelaku bid'ah atau pengusung bid'ah, dia telah memposisikan dirinya dengan posisi menyaingi asy-syari', pembuat syariat, yaitu Allah jalla wa ala. Allah menetapkan dan membuat syariat demikian, dia membuat yang baru yang menyaingi syariat Allah jalla fi'ula. Fahada madzmum wa manhi'an. Wa kadzalikal mubtadi' mu'anidun lisyara' wa musyaqqun lahu. Dan juga seorang mubtadi', hakikatnya dia adalah orang yang menentang syariat dan menyelisihinya. Wa kadzalika anna al-bid'ah, bahwasanya kebid'ahan ini pangkalnya adalah ittiba'u al-hawa wal-uqul mujarrad anil adillah. Bid'ah pangkalnya adalah mengikuti hawa nafsu dan akal yang jauh dari dalil. Falidhalika salafuna salih

حذروا من البدع أشد التحذير. Oleh karena itu salaf mentahdir bid'ah dengan tahdir yang sangat keras. Fakama ja'a an sahabiyyin jalil Abdullah ibn Mas'ud haitsu yaqul ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa alaikum bi amril atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, hendaklah kalian mengikut, meneladani, al-ittiba, al-mutaba'a. Tiba, yakni mengikut, tanpa menambah atau mengurangi. Dan janganlah kalian membuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah tercukupi dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa alaikum bi amril atiq, wajib atas kalian untuk berpegang dengan perkara yang usang, yaitu warisan Nabi alaihi salatu wassalam, alkitab was sunnah. Wa aidan jaa an sahabiyin jalil ibn Umar haitsu yaqul al bid'atu dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Bid'ah adalah dalalah, kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik. وكذلك عن بعض الأئمة أئمة السلف كالإمام البربهاري كما في كتابه شرح السنة فقال واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. Waspada kalian dari bid'ah yang kecil, perkara-perkara baru yang dianggap kecil. Karena sungguh sighar al-bid'ah, bid'ah yang kecil itu akan terus bertambah dan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin ahdatsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqq. Bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat ini pada awalnya kecil yang mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-makhraj minha wa sarat dinan yudanu bihi kama fi kitabihi syarh as-sunnah. Kadzalika ja'a an Umar ibn Abdul Aziz kama fi kitab as-sunnah lil Marwazi قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. Tidak ada udzur bagi seorang pun setelah dia berada di atas sunnah lalu dia jatuh ke dalam dalalah di mana dia menyangka itu adalah huda. Tidak ada udzur baginya. Bagi seorang yang berada di atas sunnah, berilmu tentang sunnah, tahu tentang sunnah, qad jaa'a nassun au ja'at ad-dalalah bahwa itu adalah sunnah, kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan sunnah, faqad waqa'a fil bid'ah wa raqiba ad-dalalah. Kata beliau, la udhra lahu, tidak ada udzur. Hadha yadullu ala madha? Ala tahdhir syadid. Naam, tahdhir syadid anil bid'ah. Taib. Dan masih banyak tentunya kalam as-salaf fi tahdhir minal bid'ah. Wa sababu dhalika, kenapa salaf benar-benar memberikan atau mengecam
bid'ah, mentahdir bid'ah dengan tahdir yang keras, luar biasa. Karena yang pertama, bid'ah merupakan sababu tafriqil ummah. Bid'ah ini akan mencerai-beraikan umat, memporak-porandakan persatuan, ukhuwah, barisan umat Islam, kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wasani fal bid'u sababu li raddi al a'mal. Bid'ah merupakan sebab tertolaknya amalan, kama fil hadis. Naam. Kama ja'a fi haditsin sahih. Barakallahu fikum. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayh. والثالث أن البدعة لا يتاب بخلاف المعصية كما في الحديث إن الله احتجز على صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Sungguhnya Allah menghalangi pelaku bid'ah, pengusung bid'ah dari at-taubah. Inna Allah ihtajaza at-taubah an sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Wa kadhalika al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asi kama ruya an al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah haitsu yaqul al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wa innal bid'a la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Akada ruya an al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. وأيضا البدعة تميت السنة karena kebid'ahan itu akan mematikan sunnah. كما روي عن تابعين جليل حسان بن عطية رحمه الله أنه قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithliha. Mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum melakukan sebuah bid'ah dalam agama mereka kecuali nuzi'a min sunnatihim, dicabut dari sunnah semisal dari bid'ah tersebut. Nah, bid'ah fil akhlaq atau bid'ah fil ibadah atau bid'ah fil i'tiqad atau fil muamalah. Naam. Maka juga akan menghilangkan apa? Sebuah sunnah dalam bab tersebut. Wa kadzalikal bid'ah sababul halak. Li'annaha taqudu ila tarki sunnah. Karena bid'ah itu akan menggiring pelakunya untuk meninggalkan sunnah. Sementara ketika seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan celaka dan binasa. Wa aidan bid'ah baridu al-kufur. Al-bid'atu barid al-kufur. Baik. Wa ma qawluhu rahimahullah

Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Wa hadha raddun ala man za'ama anna hunaka bid'ah hasanah. Ini bantahan kepada orang yang menyangka bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Tidak mungkin bid'ah digandengkan dengan hasanah, karena bid'ah syar wa dhalalah wa halak. Mustahil ay yuqaran baina al-bid'ah wa hasanah. Baina al-bid'ah wal hasanah. Falidzalika maqulna, sebagaimana kita nukil ucapan Ibnu Umar, dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai barakallahu fikum, haitsu qala kullu bid'atin dalalatun wa in raha wa in ra'ahan nasu hasanah.

hasanah. Wa aidan kama ja'an al-Imam Malik rahimahullah annahu qala man ibtada'a fil Islam bid'atan yara hasanah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Ini juga bantahan kepada mereka yang menganggap ada bid'ah hasanah. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah, dia memandang itu hasanah. Faqad za'ama, maka dia telah menganggap anna Muhammadan khana ar-risalah, bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah Islam. Ada di sana yang sesuatu yang baik tapi tidak disampaikan oleh Nabi. Iya. Apa saja misalnya yang lagi dilakukan oleh mereka sekarang ini terkait dengan Maulid Nabi. Nabi tidak, para sahabat tidak melakukannya, Nabi juga tidak memberikan hasungan ataupun juga tidak melakukan terhadap istrinya atau orang tuanya atau pamannya. As-sahaba kadzalika, tidak melakukan hal ini. Maka seorang yang melakukan bid'ah lalu dia menganggap itu baik, hakikatnya dia telah menganggap Nabiyuna alaihi salatu wassalam khain, seorang pengkhianat. Ada sesuatu yang baik tapi tidak disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ta'an syadid. Fa yatarattab min wara'i hadza al-kufur war-riddah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-ayah. Wa aidan kama ruya au na'am ruya al-Imam Syafi'i madzakara fi kitabihi ar-risalah bisnadin sahih qala Syafi'i rahimahullah man istahsana faqad syara'a. Man istahsana, barang siapa yang menganggap baik, baik enggak apa-apa, ini baik. Ya, dengan maulid misalnya mengumpulkan orang, memberikan apa namanya? Mau'izah, mengingatkan mereka terkait dengan perjuangan Nabi alaihi salatu wasalam, dakwahnya, sirahnya, baik. Maka kata Syafi'i rahimahullah, man istahsana, siapa yang menganggap baik dalam agama ini tanpa ada dasarnya, tanpa ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, faqad syara', maka dia telah membuat syariat sehingga dia telah menyaingi Allah jalla wa ala asy-syari'. Sehingga bil khulasa annal bid'ah kulluha dhalalatun, karena bid'ah merupakan lawan dari sunnah, tidak mungkin ada padanya sesuatu yang baik. Demikian pula datang dalam hadis yang sahih, hadis al-Irbad ibn Sariyah bilafaz fa inna kulla bid'atin dalalah, fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, termasuk ziyadah fa inna kulla bid'atin dalalah, tambahan lafaz fa inna kulla bid'atin dalalah. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf, ucapan mereka tentang bid'ah hasanah sebagaimana

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kadzalika an-Syafi'i. Maka ini dibawa kepada makna al-bid'ah lughawi. Makna bid'ah secara lughawi bahasa. Naam. Amma al-bid'ah istilahi au syar'i, maka tidak ada di sana yang namanya bid'ah hasanah. Taib. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan permusuhan, ay al khusumat fid din, bermusuhan di dalam agama ini. Artinya permusuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun permusuhan antara ahlul haq wa ahlul batil, ahlul tauhid wa ahlul syirik, wa ahlul bid'ah wa ahlus sunnah, ini permusuhan yang memang telah ada dan memang disyariatkan. Ya, disyariatkan. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam awal kali datang membawa Islam, dinut tauhid. Perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengannya beliau diangkat menjadi seorang rasul, yaitu perintah indar kepada syirik wa ahlihi. Nah, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, bangkit wahai Muhammad dan berikan indar. Disinilah mulai dipancangkan permusuhan kepada ahlul batil, ahlul bid'ah, wahlul kufur, wahlul syirik. Wahada al-adawa asy-syar'iyyah wal khusumat asy-syar'iyyah. Adapun khusuma fid din, permusuhan dalam agama dengan dasar atau motivasi dunia atau ingin melakukan tafriq sufufi al-muslimin, hadha huwa al-khusuma madhmuma manhiya anha, bermusuhan dalam agama ini. Lianna hadha ad-din yad'u ila madha? Ila al-ukhuwa wal-ulfa wal-mahabba. Agama kita mengajak kepada apa? Persaudaraan, persatuan, saling cinta, saling bersama. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika huna qala wal julus ma ashabil ahwa. Demikian pula al julus. Julusuna al-mujalasa bima'na al-mu'amalah wal-musahabah, bergaul, berinteraksi dengan ahlul ahwa. Yang dimaksud dengan ahlul ahwa di sini adalah ahlul bid'ah. Ahlu al-bid'ah. Dan juga diriwayatkan dari salaf terkait dengan khusumah, kembali kepada khusumah, diriwayatkan ucapan mereka, naam man ja'ala dinahu al-khusumah فأكثر التنقل.
Barang siapa menjadikan agamanya sebagai sebab atau tempat bermusuhan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Ya, berganti-ganti akidahnya, manhajnya akan tidak tetap pada satu prinsip, satu akidah. Karena memang dasarnya suka bermusuhan. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Nah, menjadikan urusan dunia, urusan hududun nafas, luapan hatinya ini, emosinya, dia jadikan sebagai sebab untuk bermusuhan dengan temannya, dengan saudaranya, maka dia tidak akan tetap di atas hadaddin, akan berpindah-pindah. Nah, akan berpindah ke sana kemari. Ya, nanti di sini pindah lagi, enggak senang pindah lagi ke sini, enggak senang lagi pindah ke sini. Ketika menjadikan agama sebagai apa? Sebagai tempat untuk meluapkan kekesalannya, kejengkelannya, emosinya, gengsinya, nah, ini bahaya. Nah, dia tidak akan sabat fi dini. Maka waspada yang seperti ini, hendaknya kita semuanya melatih diri kita, menempa jiwa kita untuk tunduk kepada syariat, tunduk kepada al-haq, untuk mengalahkan, menundukkan hawa nafsu kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang thabitin, mustaqimin ala hadha al-manhaj. Wasalafun as-salih juga memberikan tahdzir syadid terkait dengan al-khusuma fid din wa kadzalika al-mujalasa ma ashabi al-ahwa. Fa sawfa nadhkur insyaallah anqul ba'd kalamihim fi darsina al-lahiq bi'idznillah. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: Ma akidatu ahli sunnati wal jamaah fi hukmi nafi asma'illahi wa sifatihi.
1: Yani ala madha ustaz, ala al-qism al-muayyan aw madha aw i'tiqaduna.
0: Ma i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah fi hukmi nafi asma'illahi wa sifat. Hukmu nafi sifati asma'illahi wa sifatihi barakallahu fikum inda ahli sunnati wal jamaah.
1: La yajuz idza hunaka idza madallat dalil ala ithbati tilka sifah wa tilka asma'.
0: Hakada ya Ustaz? Sahih, insyaAllah. Labas, insyaAllah. Baik, jazakallah khair ala al-ijabah. Naam. As'alullaha yuthabbitana wa iyyakum jami'an ala al-haqqi was sunnah. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa jazilan ya ustadzana.
2: Ya. Ya, kami
3: cik-cik, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada dewan juri kami setelah memberikan penilaian kepada kelompok Al-Asqalani, dan kami persilakan kepada kelompok Al-Asqalani untuk bisa duduk di tempatnya kembali. Ya, kami persilakan kepada panitia untuk bisa mengundi kelompok berikutnya.
4: Ya, kelompok berikutnya, siapakah yang berhak memperagakan hiwar yang telah mereka buat pada urutan kedua ini?
3: Siapakah yang keluar? Ami Aufi.
5: Cek 1 2.
4: Ya, berikutnya kelompok Al-Muradi. Tafadhal ya, untuk bisa maju ke depan.
3: Kami persilakan kepada kelompok Al-Muradi untuk bisa segera menuju ke depan.
4: Maju ke depan tanpa membawa naskah muhawarah yang telah dibuat. Kemudian name tag yang diberikan oleh panitia min fadlikum untuk bisa dipakai semua ya.

0: Kin Arabia.
1: Ya, cukup. Kami persilakan kepada seluruh kelompok untuk tetap berada di tempat yang semula, ya. Kami persilakan kepada panitia dekorasi untuk bisa memberikan kursi-kursi.

0: Ya, kita langsung saja masuk kepada sesi komentar dari juri. Kami persilakan kepada salah satu dari dewan juri untuk bisa memberikan komentarnya.
1: Kami persilahkan kepada dewan juri untuk bisa memulai. Tafadhal masykuran ma'jura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fa hunak as'ilah li hadzal fariq wa huwa fariq al-muradi. Man al-muradi hada? Hada la yu'ta bersoal hada. Man al-muradi?
3: La'allahu min talamit Imam Syafi'i.
2: Minta misalnya Mas Buhu.
3: Nasi itu.
2: Tiba-tiba layak tak bersoal. Ini soal al-mu'tabarah ini kal'ati. Tiba-tiba soal awal ini dakartum fi hadal hiwar ma yata'alak bi asyafa'ah. Ini famah ya arkan usyafa'ah. Famah ya arkan asyafa'ah. Ini asyafa'ah ketakawan min mada. Hai betul soal. Ma hiya arkan syafa'ah?
4: Arkanu asy-syafi' wal masyfu', yakni idzirab lisy-syafi' wal mardahu lil masyfu'.
2: Idan huna ruknan.
4: Naam.
2: Syafi'
4: wal masyfu'.
2: Wal masyfu'. Man asy-syafi'? Ini ma wadhifatu syafi'i? Ma dafa'al syafi'i? Ada soal muhim ya, hata ini yu'raf min khilalihi ini hal tafhamuna syafa'ah am la?
3: Arkanu syafa'ah nukaril asy-syafi' al-masyfu' lahu al-masyfu' fihi.
2: Tapi dalam salata
3: insyaallah
2: syafi' al-masyfu' lahu wal masyfu' masyfu' fi ma wadhifatu syafi'. Hada yutabar soal wala salat asilah. Tayyib labas. Nam mal farq baina nam syafa'a fulan matalan syafa'tu matalan syafa'a fulan syai'a au syafa'tu fi mal farq bainahuma.
3: Syafa'tu syai'an hadhi syafa'ah takunu mubasharatan li hadha syai' wa amma syafa'tu fi syafa'tu fihi hadhihi syafa'ah yaj'aluhu li ghairihi yaj'aluhu ghairahu an yashfa'a fi ghairihi.
2: Tayyib, soal akhir nah hatta naqtasir alwaqt. Lakin al-ijabah ma huwa bi sawab ani adun. Soal ketiga ini fi qoulihi ta'ala wala yashfa'una illa liman irtadha.

0: anda yarji ila lughah.
1: Al-istisna manfi. Manfiyan taman.
0: Manfiyan taman. Tapi yakfi ustaz. Nak ziyadah? Tapi dan yakfi insyaallah.
2: Baik. Jazakumullahu khairan kepada dewan juri yang telah mendampingi acara kita di sore hari ini. Kemudian berikutnya kami persilahkan kepada kelompok Al-Muradi untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian berikut ada pesan dari beberapa pembimbing. Yang pertama untuk kelompok Az-Zahabi dari Akhuna Muawiyah. Beliau titip salam untuk Akhuna Abdul Rauf selaku ketua kelompok. Berikut pula kelompoknya. Selanjutnya kelompok Ibnu Katsir yang dibimbing langsung oleh Akhuna Hilmi. Salam hangat untuk ketuanya Akhuna Jibril dan juga anggotanya. Tetap semangat karena kali ini merupakan penentuan siapakah yang berhak mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan berpindah menuju sesi undian yang akan menentukan siapakah yang berhak untuk melanjutkan sesi muhawaroh berikutnya.
3: Ya, yang keluar adalah kelompok Ibnu Katsir ya. Ya,
2: tafadhol kelompok Ibnu Katsir baru saja mendapatkan salam hangat dari pembimbingnya, semoga tambah semangat. Tafadhol kelompok Ibnu Katsir, Akhuna Jibril, Torik Jamil, Ahmad Klaten, Rafi Kendari, Najwan Cilacap, dan Faiz Medan untuk bisa segera maju ke depan tanpa membawa naskah muhawarah yang telah dibuat.

Tafadhal, demi mempersingkat waktu karena sesaat lagi waktu maghrib datang.

ثم ننادي أيضا إلى أخوينا الكريمين أن يجلسا في أماكن المقررة.

0: Baik, berikutnya kami persilahkan kepada dewan juri untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Fadl mashkuran ma'juro.
1: Baik, barakallahu fikum. Afwan. Mungkin dari tadi pertanyaan-pertanyaan diajukan dewan juri itu adalah pertanyaan berbahasa Arab dan nanti pun juga semuanya peserta juga menjawab dengan bahasa Arab. Nampaknya acara kita ini kan sedang disiarkan di radio ya. Nah khawatir juga para pendengar di radio itu juga kurang paham apa isi pembicaraan kita. Sehingga pertanyaan kali ini mungkin agak sedikit berbeda, mau ana ajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan karena tidak mau tarbiyah dengan bahasa Arab, tapi memang agar para pendengar di radio, Radio Majalatar ya, juga bisa ikut menyimak. Barakallahu fikum. Baik, jadi tadi pembahasannya adalah seputar
2: qadar.
1: Ya, qadar atau takdir, ya. Naam. Dari kelompok Al-Imam Ibnu Katsir. Betul ya? Naam. Nama aslinya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir.
2: Ismail bin Umar.
1: Ismail bin Umar. Madhab beliau apa?
2: Asy-Syafi'i.
1: Iya, kibar, min kibar Syafi'i. Min kibar Syafi'iyah. Baik. Pertanyaan mungkin berkaitan dengan takdir, apakah doa bisa merubah takdir?

0: if Fadal labas
1: insyaallah bisa
0: bisa alasannya

0: Doa itu bisa merubah takdir.
1: Iya.
0: Dan doa itu juga merupakan takdir.
1: Doa merupakan bagian dari takdir. Terus korelasinya bisa merubah takdir? Oke. Korelasi maksudnya hubungannya apa? Kok bisa merubah takdir?
2: Korelasinya karena dia mengubah takdir ke menuju takdir yang lainnya.
1: Merubah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Baik. Jadi kalau tadi Akhuna Ahmad menjawab doa itu sendiri adalah bagian dari takdir Allah. Gitu ya, Mat? Itu yang dimaksud. Nah. Sejauh ini sebatas yang Anda ketahui benar, betul. Ustaz Fahri kalau Anda salah mohon diluruskan, Ustaz. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya doa itu Allah takdirkan terkabul. Iya. Doa itu Allah takdirkan terkabul. Sehingga dengan terkabulnya doa yang Allah takdirkan tadi itu bisa merubah apa? Merubah takdir. Wallahu taala alam bisawab. Itu sebatas yang ana fahami. Ustaz Fahri kalau ada kesalahan anak mau diluruskan. Oke.
3: Mungkin sekedar taudih saja barangkali bahwasanya takdir atau takadir itu ada banyak. Gunakan takdir yaumi, ada takdir syahri, ada takdir sanawi. Fahadhi takadir, takdir-takdir ini yang kemudian bisa berubah dan bisa dihapus atau enam dicocokkan kembali gitu ya dengan takdir yang induk yaitu umul kitab yaitu pada lauhul mahfuz. Sehingga seorang yang berdoa yang dia mungkin di takdir sanawinya tertulis sekian kemudian sanah taliyah berubah begitu gara-gara doa tersebut. Tetapi perubahan tadi sudah tercantum di lauhul mahfuz. Sehingga tadi jawabannya benar, doa itu adalah takdir juga. Dan perubahan rezeki dia atau perubahan takdirnya dia juga merupakan takdir juga.
1: Jazakallahu khair Ustaz Fakhri ala al-faidah. Barakallahu fiikum wa barakallahu fi juhudikum wa ilmikum. Nah, mungkin sementara satu pertanyaan dulu karena waktunya mepet. Jazakallahu khairan kepada para kontestan dari Regu Ibnu Katsir. Allah ibarik fikum. Naam.
4: Baik, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada dewan juri yang telah mendampingi kita di sore hari ini. Kemudian berikutnya kita akan berpindah menuju sesi undian demi mempersingkat waktu. Sesi kelompok manakah yang berhak untuk memperagakan hiwar berikutnya?
5: Ya, keluar kelompok As-Sakhawi. Kami persilakan kepada kelompok As-Sakhawi untuk bisa menuju ke arah sumber suara. Kelompok As-Sakhawi.
4: Ya. Ya, tafadhal kepada kelompok As-Sakhawi Ibrahim.
5: Ya, perwakilan dari Ma'had 2 kelompok As-Sakhawi. Kami persilakan ahlan wa sahlan untuk bisa menuju ke arah sumber suara.
4: Muhammad Depok, Fayyad Irfan, Ukasyah Medan, Ibrahim Kulur, Rafi Banyuwangi. Tafadhal untuk bisa menuju ke arah sumber suara dan berkumpul di tengah.

Tafadhal. Untuk bisa segera menuju ke tengah tanpa membawa naskah muhawarah yang telah dibuat. Untuk name tag min fadlikum bisa dipakai semuanya.

0: تفضل. كيفنا؟
1: يا إني
0: ada jawaban untuk syaratnya. Muhammad Arangga, Muhammad Iman, kalau ada jawaban fadhol, disegerakan, waktunya sudah habis.
1: Oh iya, mungkin yang pertama untuk syarat pertama adalah tentang perbuatan itu sendiri, apakah memang benar secara syariat perbuatan tersebut mengeluarkan seseorang dari keislaman ataukah tidak?
0: Terus?
1: Kemudian untuk syarat yang kedua,
0: tadi salah satu syaratnya antum sebutkan di hiwar.
1: Yani dia melakukannya secara sengaja dan meyakini bahwa hukum tersebut atau perbuatan tersebut halal.
0: Halal. Dalam keadaan ia meyakini itu halal ya.
2: Memperjelaskan sedikit lagi.
0: Fadal.
2: Syarat yang kedua ini perbuatannya itu menyerupai, maksudnya sesuai dengan apa yang ditakfirkan seperti itu.
0: Sesuai
2: jadi,
0: dengan
2: takfirnya itu perbuatannya itu menunjukkan atas hal tersebut.
0: Perbuatannya
2: fi'luhu
0: menunjukkan atas hal tersebut.
2: Fi'luhu yadullu ala takfirihi.
0: Fi'luhu yadullu ala takfirihi. Naam, wadih. Berarti yang perbuatan adalah perbuatannya menggugurkan keislaman. Terus sudah itu aja.
3: Cukup semua.
0: Cukup ya. Iya, mungkin tadi yang sempat anak ambil petik sedikit dari hiwar yang antum sebutkan tadi itu tentang al-ilm. Jadi dia melakukan itu sebuah itu benar sebuah kekufuran dalam keadaan ia tahu kalau itu adalah kekufuran tapi sengaja ia langgar. Coba nanti antum bisa cek di mana di hiwar mungkin ada mengesankan mana seperti itu. Mungkin Ustaz Fahri ada tambahan Ustaz? Cukup ya? Naam. Karena waktunya sudah maghrib maka kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair atas partisipasi antum semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
4: Tayyib jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nafa'allahu bihal jami'. Kita akhiri acara kita sampai di sini sesi pertama sesi muhawarah. Kita nantikan sesi-sesi berikutnya yang insyaallah taala tidak kalah menarik yang insyaallah akan dilangsungkan di ba'dal isya. Jangan sampai ketinggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عليه فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في مسابقة ابن الملقن الرابعة وبالله نبدأ وعليه نتوكل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلنبدأ بعون الله وتوفيقه
1: Ya, kita langsung saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para kompetitor musabaqah Al-Hafidh Ibnul Mulakin yang keempat. Pertama-tama kita berikan ucapan terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang bekerja, kemudian juga kepada Dewan Pembimbing Asatidah yang mau serta rela membimbing sehingga acara musabaqah ini dapat berjalan hingga hari ini. Kemudian juga kepada para pejuang ilmu, para kompetitor dan seluruh tim yang berhasil melangkah hingga ke sesi final Lomba Ilmiah Ibnul Mulakin. Hari ini langkah perjuangan kalian telah sampai di titik tertinggi. Berdiri di ruang penentuan ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Kalian telah melewati dinamika babak penyisihan yang ketat, mengurangi energi di cabang lomba individu, serta menahan rasa lelah dan mental yang terus diuji dari hari ke hari. Namun di hari ini, di panggung kehormatan ini, kalianlah tim-tim pilihan yang berdiri untuk mengukir sejarah akhir. Kemudian secara khusus kami menyapa tim yang diloloskan ke babak final ini karena melalui pertimbangan khusus, kebijakan panitia dan juga diskresi dari Dewan Pembimbing karena satu dan lain hal. Kami tegaskan, kehadiran kalian di panggung ini adalah bentuk kesempatan kedua sekaligus kepercayaan atas potensi yang kalian miliki. Namun, perlu kami tegaskan secara terbuka dan transparan demi menjaga integritas, keadilan, serta marwah kompetisi ilmiah ini, panitia dan Dewan Pembimbing akan memberlakukan pengawasan, evaluasi, dan standar perlakuan yang jauh lebih ketat dari awal sesi final hingga akhir nanti. Penegasan ini bukanlah dibuat untuk menjatuhkan mental kalian, melainkan untuk memastikan bahwa kalian semua diberi kesempatan untuk membuktikan kalian bersih dan teruji untuk berlomba di sesi final ini. Kemudian juga kami menyapa seluruh tim finalis tanpa terkecuali. Kalian hadir di sini sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Kunci utama di panggung final ini tidak hanya terletak pada seberapa cepat atau tepat jawaban yang kalian lontarkan, tetapi pada kekompakan, kestabilan emosi, dan kepercayaan penuh antar sesama anggota tim. Di bawah tekanan lampu dan juga riuhnya kompetisi di malam hari ini, ketika ada rekan satu tim yang ragu, saling menopanglah. Ketika ada dinamika di tengah perlombaan, tetaplah berkomunikasi dengan tenang dan saling menguatkan. Ingatlah bahwa kekuatan tim kalian terletak pada kepatuhan untuk berjalan bersama, bukan menonjolkan ego masing-masing. Pesan utama dari kami, boleh kalian bersaing, tapi janganlah sekali-kali menanggalkan ukhuwah.

0: Titik-titik akhir penentuan gelar juara ini, memang ketegangan telah mencapai puncaknya. Ambisi untuk membawa pulang piala tertinggi dan juga nama kemenangan telah membara di dada kalian masing-masing. Namun, dari atas mimbar ini, kami ingin menanamkan satu prinsip agung yang harus terus menyala di dalam hati kalian. Boleh bersaing dengan setinggi-tingginya, tapi jangan sampai membuang ukhuwah sejauh-jauhnya. Panggung cerdas cermat ini bukanlah arena permusuhan untuk saling menjatuhkan, melainkan wadah mulia untuk merajut persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ma'hadiyah, dan ukhuwah Insaniyah. Tim yang berdiri di sebelah kiri dan kanan kalian bukan musuh yang harus dihancurkan, melainkan saudara seiman, mitra seperjuangan dalam literasi ilmiah, dan kawan berpikir yang sama-sama mencintai kebenaran dan keadilan. Skor, poin, ataupun gelar memang hanya akan diukir di atas satu nama atau satu tim di atas kertas. Namun, ikatan persaudaraan, jejaring persahabatan, dan rasa saling menghormati yang kalian bangun hari ini adalah warisan abadi yang akan terus bernilai jauh setelah lampu kompetisi ini dipadamkan. Menanglah dengan terhormat, bertandinglah dengan penuh kesantunan, dan jadikan persaingan ini sebagai sarana fastabiqul khairat. Kemudian sebagai penutup, kepada seluruh tim finalis, lepaskanlah seluruh beban keraguan dan ketakutan. Percayalah kepada Allah, kemudian kepada usaha yang telah kalian kerahkan. Percayalah juga pada kawan di sebelah kanan dan kiri kalian, dan niatkan setiap jawaban serta analisa ilmiah hari ini adalah ibadah untuk memperberat timbangan mizan kita di akhirat nanti. Masuklah ke mimbar penentuan ini dengan senyum keberanian dan jiwa yang tenang lagi adil. Biarkan ilmu yang telah kalian siram dalam doa dan latihan yang terus kalian lakukan bermekar indah hari ini. Taklukkan setiap persoalan dengan kecerdasan terbaik, dan biarkan para penonton melihat betapa indahnya ketika keunggulan intelektual dipadukan dengan kemuliaan akhlak, keadilan, serta eratnya ukhuwah. Para kompetitor Musabaqah Imam Al-Hafidz Ibnu Mulakin yang keempat, selamat bertanding di sesi final. Ukirlah prestasi tertinggi dan rauplah keberkahan ilmu serta persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikianlah pembukaan dari panitia. Sekarang saya yakin semua peserta telah siap menghadapi tantangan yang akan diberikan oleh panitia. Tatap wajah kami di depan, karena tantangan berikutnya akan lebih seru dan tidak kalah menarik dari tantangan-tantangan sebelumnya. Ya, berikutnya kita akan berpindah ke sesi kedua setelah tadi sore kita melangsungkan sesi pertama, sesi muhawarah. Kemudian di sesi kedua ini insyaallah ta'ala akan terbagi menjadi dua ronde. Yang pertama sebagaimana yang antum lihat di layar slide, yaitu ronde kesempatan. Adapun ronde kedua kita rahasiakan. Oleh karena itu kita akan segera menjelaskan ronde pertama dari sesi kedua ini, yaitu ronde kesempatan. Tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, sudah bawa alat tulis semua? Sudah ya? Bebas, mau perwakilan, mau semua bawa boleh. Sudah bawa ya? Alat tulis berupa pena dan kertas. Yang pertama, sebelum sesi ini dimulai, masing-masing kelompok wajib menentukan satu orang sebagai juru angkat tangan sekaligus juru bicara. Tafadhol, sebelum acara dimulai, juru angkat tangan bisa duduk di samping tiang. Juru angkat tangan bisa duduk di samping tiang. Setiap kelompok wajib mewakilkan satu orang sebagai juru angkat tangan sekaligus juru menjawab. Tafadhol, kami hitung 7 ke belakang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ya, kami persilakan kepada kelompok dari Al-Muradi untuk bisa menentukan juru angkat tangan dan juru bicara ya.
1: Kemudian kelompok Ibnu Katsir belum ada.
2: Kelompok dari perwakilan Ma'had 2 kami persilakan untuk bisa duduk di samping tiang ya. Juru bicaranya dan juru angkat tangan kami persilakan.
1: Satu orang sebagai juru bicara sekaligus juru angkat tangan. Satu orang. Tafadhol. Kemudian papan nama sebelum acara ini dimulai, min fadlikum, bisa dibalik dihadapkan ke arah panitia. Nah, jazakumullahu khairan. Kemudian peraturan berikutnya, insyaallah ta'ala tema untuk sesi kali ini berupa sautiyah yang akan diputar selama 5 menit. Perhatikan, sautiyah akan diputar selama 5 menit dan hanya diputar sebanyak 1 kali. Semua anggota kelompok diperbolehkan untuk mencatat. Kemudian setelah selesai pemutaran audio sautiyah, perhatikan, setelah selesai pemutaran audio, panitia akan menawarkan kelompok mana yang ingin menjawab. Ya, soal ini atau sesi ini adalah ronde kesempatan. Antum diberi kesempatan untuk memperbanyak poin sebanyak-banyaknya. Namun sebelum itu panitia akan menawarkan kelompok mana yang ingin menjawab. Ya. Sebelum soal dibacakan, panitia akan menawarkan kelompok mana yang ingin menjawab. Jika ingin menjawab, maka dipersilahkan perwakilan juru angkat tangan untuk mengangkat tangan. Setelah itu, setelah ditentukan kelompok mana yang akan menjawab, panitia akan membacakan soal. Difahami? Panitia akan membacakan soal. Setelah pembacaan soal selesai, perhatikan, kelompok diberi waktu diskusi 15 detik untuk menjawab. Setelah waktu 15 detik berlalu, perwakilan kelompok dipersilakan untuk maju ke depan dan menjawab soal yang diajukan oleh panitia. Apabila benar, maka mendapatkan tambahan poin sebanyak 20 poin. Namun apabila salah menjawab dan tidak segera mengutus perwakilan dalam batas waktu tertentu, maka poin akan dikurangi 10 poin. Difahami? Nah, ulangi sekali lagi. Di awal panitia akan memutar audio selama 5 menit dan diputar sebanyak 1 kali. Kemudian setelah audio diputar, panitia akan menawarkan kelompok mana yang ingin menjawab soal. Jika telah ada kelompok yang ingin menjawab soal, maka panitia akan membacakan soal. Setelah pembacaan soal selesai, kelompok tadi diberi waktu diskusi selama 15 detik. Apabila telah berlalu 15 detik, perwakilan kelompok dipersilakan untuk maju ke depan dan menjawab. Apabila benar, maka diberi tambahan poin sebanyak 20 poin. Apabila salah, telat menjawab, tidak sempurna, atau terlambat mengutus perwakilan, maka akan dikurangi 10 poin. Adapun jika soal tadi tidak terjawab, maka tidak ada soal lemparan dan soal tadi digugurkan, kemudian diganti soal berikutnya dengan sistem yang sama. Difahami? Sudah pegang alat tulis semua? Sudah ya? Sesaat lagi kita akan mendengarkan sautiyah yang akan diputar oleh panitia. As-Sakhawi, faham? Faham? Ibnu Katsir, faham? Al-Muradi, faham? Al-Dhahabi. Kemudian Al-Asqalani. Fahimtum?
2: Ya, bagaimana langsung saja kita memulai ya. Dari pihak panitia langsung saja memulai atau ditampilkan dulu. Ya. Dari panitia akan menampilkan poin tertinggi di sesi pertama ya. Kami persilakan kepada panitia bagian layar untuk bisa menampilkan nilai tertinggi ya. Ya, nilai tertinggi di sesi pertama adalah Al-Dhahabi ya. Al-Dhahabi dengan perolehan poin 83 ya di sesi pertama sebagai nilai tertinggi yang langsung dihakimi oleh juri langsung dari asatidah kita Ustaz Muhammad Baroja dan Al-Ustaz Fahri Hafidhahumallahu Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling tertinggi adalah saudara atau kelompok Al-Dhahabi yang diketuai langsung oleh saudara Abdur Rauf DKK ya.
1: Kemudian kami infokan bahwa panitia akan menampilkan poin sebanyak 2 kali untuk sesi atau babak final kali ini. Sekarang dan nanti setelah berakhir sesi kedua, ronde pertama yakni ronde kesempatan. Kemudian setelah ronde terakhir panitia tidak akan menampilkan poin lagi. Karena poin tersebut dirahasiakan dan akan kembali dibuka nanti saat pembagian hadiah. Tapi saya rasa sudah siap dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.
0: Sebelum kita memutar audio, ada pesan untuk kalian semua. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa wa ma kana lighairihi yafna." Dalam waktu 3, 2, 1.
3: هذا الزمن زمن فتن، زمن ملهيات، زمن شهوات، زمن مغريات. يقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زين للناس حب الشهوات من البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا تغر، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذلك. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الآن أصبح هذا الجوال بين يديك، اللي يبغى الخير موجود واللي يبغى الشر هو كثير موجود، يعني فتنة عظيمة. لا يردعك عن الحرام في هذه الأجهزة إلا الخوف من الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يستحضر مراقبة الله له، وأن يستحضر اطلاع الله عليه، وأن يستحضر أن جوارحه مسؤولات مستنطقات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. يدك التي تحمل الجوال وتقلب المواقع والمنتديات وتشهد عليه، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سمعك يشهد عليك، بصرك يشهد عليك، الأرض اللي تجلس عليها تشهد عليك. يقول تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ هو أن تشهد الأرض بكل ما عمل عليها أو كل من عمل عليها من خير أو شر، تشهد عليك. كما أنه تشهد لك بالخير تشهد لك ما تعمل من شر. لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، قال فيه فضل أذى. كذلك الملبي لا يسمع مدى صوت الملبي، ما من ملب يلبي إلا لبى ما حوله من شجر أو حجر أو مدر. فكما أنه تشهد لك بالخير تشهد لك بالشر. هذا الزمن زمن فتن، زمن ملهيات، زمن شهوات، زمن مغريات. يقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زين للناس حب الشهوات من البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالى يقول: فلا
2: ya, sembari menunggu keputusan dari panitia. Bagaimana panitia? Ya, perlu diketahui bahwasanya di ronde pertama di setel 3 audio, setiap soal, setiap audio diberikan 10 soal dan audio yang paling terakhir diberikan 5 soal. Setiap satu audio diberikan 10 soal dan audio yang terakhir diberikan hanya 5 soal.

0: Ya, audio selesai diputar. Dan insyaallah taala pada sesi ini akan diputar 3 audio. Setiap selesai audio, panitia akan memberikan soal sebagaimana tadi telah dijanjikan. Apabila soal telah habis, panitia akan memutar audio berikutnya. Sampai sini difahami ya? Paham? Paham. Di sini ada tambahan. Antum perhatikan. Jika pada kesempatan memilih atau jika pada kesempatan mengambil soal, tidak ada kelompok yang mengambil, tidak ada kelompok yang berani untuk mengambil soal, maka semua kelompok akan dikurangi 10 poin. Paham tum? Nah, ulangi. Jika tidak ada kelompok yang berani mengambil soal yang akan diberikan oleh panitia, maka panitia akan mengurangi setiap kelompok 10 poin. Paham tum?
1: Paham insyaallah.
0: Ya, jika sudah difahami, kita akan membuka penawaran soal dalam hitungan 5. Bagi yang berani untuk menjawab atau mengambil tantangan dari panitia, tafadhol untuk mengangkat tangan. Tim As-Sakhawi sudah siap?
1: Ya.
0: Ya. Kita hitung 5 mundur. 5. 4. 3. 2. 1.
1: Ya, siapa panitia? Saya sabar, panitia Far biar memutuskan. Ya, kami persilakan kepada kelompok Adhabi untuk bisa mengambil apa? Mengambil challenge atau apa? Soal pertama ya. Mengambil soal pertama dari panitia ya.
0: Ya, tafadhol kepada panitia untuk bisa membacakan soal dalam 3, 2, 1.
2: Soal tidak akan ditampilkan di layar slide. As-su'alul awal. Udhkur arba'u awsafin. Udhkur arba'atu awsafin wasafa an-nassu tabi'ata az-zaman al-hali wa ma huwa al-hadith asy-syarif alladhi yuwaddihu haqiqata at-tariqi ila al-jannati wan-nari fi dhilli hadhihi adh-dhuruf.
1: Ya, didiskusikan terlebih dahulu, dirapatkan
0: 15 detik dari sekarang. Tafadhal.
3: Arba'atu awsaf. Al-awwal al-ula al-fitan mulhiyat syahawat mughriyat wal hadith huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi asyahawat.
1: Bagaimana panitia? Ya.
2: Jawaban benar.
1: Ya, tambahan poin untuk kelompok Adz-Dzahabi, selamat ya. Tambahan poin ya. Poin dimisteriuskan ya. Tambahan poin untuk kelompok Adz-Dzahabi.
0: Kelompok lainnya jangan patah semangat, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya menunggu antum. Berikutnya kita akan berpindah pada soal kedua. Dalam 3 2 1.
1: Bagaimana? Tenang, tenang. Ya. Ya, kami persilakan kepada perwakilan Ma'had 2 ya. Anda akan menerima soal yang kedua dari panitia ya.
2: Isma'u. istakhrij minal ayatil karimatil waridati fin nassi كل انواع من انواع الشهوات التي زينت للناس في الدنيا وبين ما هو المصير الافضل عند الله مع العدم ذكر الايات
1: يا دي diskusian terlebih dahulu langsung mau jawab atau bagaimana
0: ya dalam 15 detik dari sekarang.
1: Bagaimana panitia? Kami persilakan untuk segera menjawab ya.
0: Waktu habis.
4: An-nisa al-banin al-qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harith. Allahu indahu husnul ma'ab. Masir.
2: Jawaban benar.
1: Ya, selamat. Tambahan poin kepada kelompok As-Sakhawiyah, pendukung support, terus mendukung untuk perwakilan Ma'had 2, kelompok As-Sakhawi. Tambahan poin ya.
0: Ya, berikutnya kita akan berpindah pada soal ketiga dalam 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ya, tenang. Harap tenang ya. Ada media teknologi yang canggih ya. Ya, siapa ya? Tenang. Muka dari Al-Muzani, Al-Muradi tetap tenang, Ibnu Katsir tetap tenang, Adz-Dzahabi tetap tenang. Namun yang kelompok satu ini ya terlihat cemas karena belum mendapatkan tambahan poinnya. Kami persilakan kepada Al-Asqalani, soal dari panitia ya.
2: Ya. As-su'alu tsalits. ما هي الفتنة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما جاء في الحديث الشريف المذكور في النص مع ذكر الحديث؟
0: يا 15 dari sekarang.
1: Ya, enggak didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana?
5: Fitnah yaftah ad-dunya ma'a zinatiha. Min zahratid din min zahratid dunya wa zinatiha qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma akhafu alaikum yaftahu ma yaftahu alaikum ad-dunya wa min zahratid dunya wa zinatiha al-hadith.
1: Bagaimana panitia ya, pilihan dari panitia?
2: Jawaban benar.
1: Ya, selamat. Tambahan poin untuk kelompok Al-Asqalani. Ya.
0: Ya, kita akan berpindah menuju soal keempat.
1: Soal keempat ya.
0: Tenang.
1: Ya. Dalam sebelumnya harap tangan di bawah ya. Ya, harap tangan di bawah. Tangan di bawah ya. Al-Muradi belum bisa mendapatkan kesempatan dan Ibnu Katsir juga ya. Harap tenang.
0: Dalam 4 3 2
1: Harap tenang dan harap fokus. Tangan tetap di bawah. Tangan tetap di bawah ya.
0: 3 2 1.
1: Bagaimana panitia? Sabar ya. Tetap ada. Ya, kepada saudara Ibnu Katsir ya. Kelompok Ibnu Katsir mendapatkan soal keberapa?
0: Keempat.
1: Soal keempat ya untuk kelompok Ibnu Katsir.
2: السؤال الرابع وهو يستوي صعبته إلى 40%.
0: Dalam 15 detik dari sekarang.
2: السؤال الرابع يعتبر الجوال سلاحا يعتبر الجوال سلاحا ذا حدين في هذا الزمان كيف بين التفريغ على ذلك وما هو الرادع الوحيد عن الحرام فيه.
0: Ya, 15 detik dari sekarang.
1: Waktu berdiskusi ya. Yasta'zim. Bismillah. Jawabannya yasta'zim muraqatullahi wa ittila'ullahi alaihi wa anna jawarihahu mas'ula. أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ya, bagaimana panitia?
2: Mohon maaf, jawaban Anda kurang tepat.
1: Ya, apakah ada pengurangan poin dari panitia?
0: Ya, poin dikurangi.
1: Ya, poin dikurangi 10 poin ya. Tenang Ibnu Katsir, masih ada kesempatan di kesempatan berikutnya ya.
0: Ya, kita berpindah menuju soal kelima. Siap-siap. Dalam 4, 3, 2, 1.
1: Ya, tenang, tenang. Ada panitia Far, tenang, tenang. Semua menunjuk kepada kelompoknya. Ya, memang mereka mendukung kelompoknya ya, sabar. Ya, selamat kepada kelompok perwakilan dari Ma'had 2, kelompok As-Sakhawiyah. Soal nomor berikutnya. Kami persilakan kepada panitia untuk membacakan soal nomor 5.
2: As-su'alul khamis hadithiyah.
0: Ya, dalam 15 dari sekarang.

0: Ittila'ullah al-ibad min zahratid dunya wal ibad min zinatiha.
1: Ya, bagaimana panitia? Penyanyi dari panitia?
2: Karir Jawa.
1: Ya, karir Jawa.
0: Ittila'ullah wal ibad min zahratid dunya wal ibad min zinatiha.
2: Al-jawabu ghairu sahih.
1: Ya, 10 poin terkurangi dari perwakilan Ma'had 2 As-Sakhawi. Ya, masih ada kesempatan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, masih ada sekitar belasan soal yang masih yang akan diberikan oleh panitia ya. Kami persilakan untuk kepada saudara Aufi untuk bisa
3: ya, menghitung. Berikutnya dulu. Kita akan menuju soal ke-6. Dalam 4.
1: Ya, sebelumnya tangan tetap di bawah ya, tetap fokus. Ketidakfokusan kalian bukan kesalahan panitia ya.
3: Perhatikan. Dalam 3, 2, 1.
1: Ya. Bagaimana panitia siapa? Ya, selamat kepada kelompok Az-Zahabi ya. Az-Zahabi memang paling cepat ya. Enggak, betul. Ini media teknologinya kita emang teruji, betul? Teruji secara klinis ya. Kami persilakan soal nomor 7.
2: As-su'al as-sadis. Limadha يعتبر الجوال سلاحا ذا حدين في هذا الزمان كيف بين التفريغ على ذلك وإن من الطرق التي ينجي العبد من مضرات الجوال في هذا الزمان هو أن اليد تشهد على صاحبها يوم القيامة كما ورد في النص والآيات كيف إشهاد اليد على صاحبها واذكر الآية واذكر أيضا موضع الآية
1: يا موضع الآية bagaimana. Langsung waktu berdiskusi 15 detik dari sekarang. Ya.
4: Waktu. 6. Fi qaulillahi ta'ala اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ألسنتهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون تunggu بما كانوا يعملون.
3: Ya. 5 4 3 2
4: Fi qawlihi ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Asyahid fi qawlihi ta'ala wa tukallimuna aydihim. Amma at-turuq as-salimah min fin najah min fitnati al-jawwal huwa ilzam muraqabatillahi ta'ala wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab.
1: Bagaimana panitia?
2: Al-jawabu lam yakmul wa huwa ghairu sahih.
1: Ya, poin dikurangi untuk kelompok Az-Zahabi. Kemudian untuk soal berikutnya.
3: Ya, bersiaplah dalam 6 5 4, 3, 2, 1.
1: ya. Saudara siapakah? Saudara siapakah? Ya. Kelompok Ibnu Katsir untuk soal berikutnya. Ini soal yang keberapa, panitia?
3: Soal ketujuh.
1: Soal ketujuh, ya.
2: السؤال السابع بيّن القرآن في إحدى سوره أن الأعضاء تشهد على الإنسان يوم الحشر كم عدد الأعضاء واذكرها واذكر الآية المتعلقة بها واذكر موضع الآية في سورة ماذا؟
3: يا dalam 15 detik dari sekarang.
5: Dihitung 15. Ya, kalau memang udah enggak udah ya.
1: Empat, tiga, dua.
6: Bismillah.
1: Salasa. Ada duhu salasa. As-sama' wal-basar wal-fu'ad. As-sama' al-absar al-wal-julud. Wa ammal ayah وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سُورَةُ فُصِّلَتْ.
2: الجواب صحيح.
1: Ya, selamat 10 poin untuk kelompok Ibnu Katsir ya. Membalikkan 20 poin.
3: Ya, 20 poin kepada kelompok Ibnu Katsir.
1: Ya, 20 poin untuk kelompok Ibnu Katsir ya.
3: Berikutnya kita akan berpindah menuju soal nomor 8. Dalam 5 4 3 2 1.
1: Ya, dengan tenang. Teruji klinis ya, VAR kita teruji klinis. Jadi jangan repot dan jangan ribut. Ya, kepada saudara Nabil ya, soal ke-8. Kepada kelompok Al-Asqalani, soal ke-8 ya.
2: Qala al-Qur'an fi ihda ayihi anna al-ardha tuhadithu akhbaraha. Ma huwa al-murad bil akhbar? وما هو الآية وفي أي سورة وقعت الآية وفي أي جزء.
3: Ya, dalam 15 detik dari sekarang.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha wal murad bil akhbar anta syadal ard ala kulli man 'alaiha syarraha wa khairaha ma umila 'alaiha min syarriha wa khairiha al muhim wa ma humila wa ma humila 'alal ard ya antashhadal ard wa kullu ma humila 'alaihi ala kulli man humila 'alaihi alaiha min syar wa khair min kulli syar wa khair ya wa fi surah al-zalzalah wa al-juz 30 salasun juz'i salasin ayat.
2: Al-jawab
7: al-ayah labas al-jawab sahih al-ayah.
2: Al jawabu sahih.
1: Ya, selamat 20 poin untuk kelompok Al Asqalani. Ya, kelompok Al Asqalani mendapatkan 20 poin ya. Masih ada kesempatan berikutnya ya.
3: Ya, berikutnya kita akan berpindah menuju soal ke-9. Dalam 5 4 3 2 1.
1: Ya, tenang-tenang ya. Ya, tenang-tenang. Ya, selamat. Betul ya. Kepada kelompok Ibnu Katsir ya, soal ke-9 ya. Soal ke-9 ya. Tenang ya.
2: Su'batul as'ilah sarat 70%. السؤال التاسع كيف قارن النص بين شهادة المخلوقات للإنسان بالخير وكذلك شهادتها على المخلوقات بالشر وذكر في التفريغ صنفين من المخلوقات التي تشهد عليها المخلوقات اذكر الصنفين ووضح كيف تشهد المخلوقات عليهما
3: يا dalam 15 detik dari sekarang.
1: Bismillah. Bismillah. Ya, waktu habis itu berdiskusi. Ya.
3: Waktu habis. Panitia.
1: Waktu habis untuk berdiskusi ya.
3: Ya. Terlalu lam.
1: Terlalu larut atau masih mau menjawab? Hitungan 5 mundur ya. Ah, belum.
3: Sudah ya?
1: Sudah ya.
3: Ya.
1: Ya.
3: Kita gugurkan 10 poin dari kelompok Ibnu Katsir. Kemudian kita berpindah menuju soal ke-10.
1: Ya, soal terakhir pada audio pertama ya.
3: Masih ada kesempatan berikutnya menanti antum yang belum menjawab soal. Dalam 5.
1: Mohon fokus. Ketidakfokusan kalian bukan salah panitia.
3: 4 3 2
1: Sabar. Tangan harap di bawah.
3: 3 2 1
1: Ya, kepada kelompok Az-Zahabiyya. Azkia, soal ke-10 ya.
2: Su'batul as'ilah sarat 90%. As-su'al istanbit al-mabda' al-'am alladhi yarbitu baina shahadatil jawarihi وشهادة الأرض والجمادات في نهاية التفريغ.
1: Ya, waktu berdiskusi dari sekarang.

0: 3, 2, 1. Ya.
1: Insyaallah al-jawab mada al-ilaqah bainahuma annahuma yashhadan ala a'mal al-ibad yawm al-qiyamah wa annallaha sayukallimuhuma wa sayashhadan ala a'mal al-ibad. Allahu a'lam.
2: Ya, bagaimana panitia?
3: Al-jawab lam yasih.
2: Ya, 10 poin untuk kelompok Az-Zahabiyah. Ya, tenang-tenang ya. Pendukung dari Takmili harap tenang, pendukung dari Takhusus ya masih tenang ya.
3: Tafakkaru qabla an tarfa'u aydiyakum.
2: Ya, apakah panitia kita bisa memulai sesi ice breaking atau kuis berhadiah? Bagaimana?
0: Ya.
2: Ya.
0: Tafadhol kepada para peserta yang ingin MCK kamar mandi mendinginkan mesin. Kami beri kesempatan dari sekarang. Ya.
2: Ya, ice breaking kita kali ini memanggil dua perwakilan dari setiap angkatan Tahfid dan MTP ya. MTP mana MTP suaranya ya? MTP jangan lari ya. MTP jangan lari. Muhammad Ba'abdu biasanya paling semangat, atau Asim atau siapa? Siapa namanya? Faruk. Faruk, ayo maju-maju. Maju dulu. Dua angkatan dari PT mana PT? Ya. Pratahfid, ayo semangat Pratahfid. Mana angkatan dari Kudama ya? Masa Kudama mau kalah sama MTP ya? MTP sudah maju nih. Dua orang. Ayo. Mana Kudama? Mana juga Mutawasid? Mana juga Judut? Ya.
0: Ya, tafadhol yang sudah siap. Dua orang dari masing-masing angkatan untuk bisa berdiri di hadapannya Mi Yahya.
2: Ya. Mana tulab Kudama ya? Masa mau tulab Kudama mau kalah sama tulab MTP ya? Jelas jauh ya adik kelas antum ya. Tulab Kudama, mana tulab Kudama? Atau tulab mutawasid ya, dua orang tulab mutawasid. Dua orang tulab mutawasid ya. Tulab Judut, jangan mau, jangan malu. Lumayan hadiahnya tulab Judut. Ayo tulab Judut. Masa mau kalah sama kelas 5 MTB ya? Hafidul Haq ya. Ya tulab mutawasid, kurang satu tulab mutawasid. Tulab mutawasid mau kalah sama PT. Mengeluarkan andalan mereka ya seperti biasa. Tulab Judut, mana suaranya tulab Judut? Kok nggak ada ya? Sepertinya emang tulab Judut ini, aduh, tulab Judut, Khalid, Khalid ya, Khalid Situbondo. Khalid, ayo maju.
0: Ya Allah malu.
2: Ayo tulab Judut, tulab Mutawasid, tulab Mutawasid. Ayo tulab Mutawasid, jangan cuma angkat tangan doang. Ayo maju. Ayo maju. Ya tulab Judut, mana tulab Judut? Gak ada suaranya tulab Judut sama tulab Kudama. Ayo Karim, Karim. Lumayan hadiahnya lo. Hadiahnya lumayan, gak bisa ditolerir ya. Tulab Kudama, mana tulab Kudama suaranya? Duh, malu-malu perwakilan Kudama mau naik takmili ya. Mau jadi ami-ami tulab Kudama ya. Ayo tulab Kudama, masa mau kalah sama Tafid? Sama tulab Mutawasid ya. Tulab Mutawasid biasanya rival kalau misalkan main bola ya. Rival kalau main bola, tapi masa lomba beginian gak jadi rival. Ayo tulab Mutawasid, harusnya gengsi dong tulab Kudama. Mana tulab Kudama? Tulab Kudama mana? Ayo maju. Ayo Abdullah Zaid. Mukanya cuma senyum tok tuh. Ayo tulab Judut. Tulab Judut jelas kalah sama tulab PT ya. Biasanya rival kalau sepak bola ya, tulab Judut sama tulab PT ya. Ya. Mana tulab Judut, tulab PT? Ah, itu ya. Bagus. Tersisa tulab Kudama, enggak ada suaranya tulab Kudama ya. Ya.
0: Tolong jaga suaranya karena kita berada di masjid.
2: Ya, harap tenang ya, harap tenang.
0: Harap ya, tenang. Sebelum dimulai Antum dapat berbaris dari atau menghadap utara semua. Berbaris satu baris ke belakang.
2: Ya, menghadap ya. Ya, kami persilakan kepada tulap MTP ya, paling depan tulap MTP.
0: Dan
2: sini, sini.
0: Selang-seling kalau bisa.
2: Iya, selang-seling ya.
0: Pertama tulap MTP, habis itu tulap PT. Belakangnya tulap judut. Mana judut satu?
2: Sini. Ya, enggak ada perwakilan kudama ya.
0: Ya, sini. Ini belakangnya PT satu. Sini.
2: Ya, sini ya.
0: Habis itu judut, judut mana? Judut. Mutawasid, sini. Satu orang. Sini, sini. Satu. Nah. Habis itu MTP, satu lagi mana? Sini. Antara Asim atau
2: Farouk ke sana. Nah.
0: Habis itu PT. Judut. Mutawasid, ya tinggal satu. Kudama mana Kudama?
2: Kudama mana suaranya Kudama? Mau jadi ami-ami katanya Kudama.
0: Mau jadi ami-ami.
2: Tulip Kudama mana tulip Kudama?
0: Ya.
2: Ayo tulip Kudama, lumayan hadiahnya tulip Kudama. Ya kami persilakan kepada Ami Aufi untuk membacakan opsi ya. Membacakan opsi
0: Kudama ice ada. Breaking. Ya udah. Kalau emang enggak ada, perhatikan peraturannya ya. Ana akan membacakan soal. Soalnya berupa pernyataan, tahu pernyataan? Tahu? Kayak mana? Pernyataan itu contohnya gini. Ayah tadi pagi pergi ke pasar. Itu pernyataan. Kalau benar, kalau emang ayahmu pergi ke pasar tadi pagi, ya, kamu harus loncat ke kanan, ya.
2: Ya kan? Mana kananmu? Mana kananmu? Berarti mana, timur
0: kanan
2: ya.
0: Mana? Ya. Kalau salah, kalau ayahmu tadi pagi nggak pergi ke pasar, kamu harus loncat ke kiri ya, paham? Yang lain harus paham.
2: Kirimu mana? Paham. Barat ya, kirimu barat ya. Ya.
0: Paham? Tulap Kudama yakin nggak mau nih?
2: Yakin ini, Fahad biasanya pede Fahad.
0: Ya kalau emang gak ada kita mulai ya, siap ya. Nanti setiap selesai satu soal, yang depan pindah ke belakang, ya. Yang depan pindah ke belakang. Terus kalau yang salah loncatnya gimana? Yang salah balik ke kamarnya ya. Langsung persiapan tidur.
2: Ya kalau misalkan Dabel. Diem, kalau misalkan antum diem gak loncat, ya antum juga salah berarti.
0: Ya.
2: Ya sampai tersisa dua orang ya. Dua orang itu mendapatkan hadiah apa tidak Ami? Ya satu dua mendapatkan hadiah ya.
0: Ya siap ya. Soal pertama.
2: Ya loncatnya ke kanan. Ke kanan apa? Benar. Kalau ke kiri? Salah ya. Soal ya, pertama.
0: Tapi nanti loncatnya tunggu ada aba-aba ya.
2: Jangan soal langsung loncat. Pertama. Jangan langsung loncat. Loncatnya tunggu ada aba-aba.
0: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai sosok keturunan Quraisy yang sangat berani, tegas dan ditakuti. Hidayah Islam yang diterimanya menjadi titik balik besar yang membangkitkan kekuatan serta rasa percaya diri kaum muslimin di Makkah. Beliau adalah pemimpin umat yang berhasil memperluas wilayah kekhilafahan Islam secara signifikan. Sudah siap? Ya.
2: Tunggu aba-aba ya.
0: Dalam hitungan 3, 2, 1.
2: Ngangkat ke kanan semua, Mi.
0: Ya, untuk soal pertama semuanya masih betul. Tafadhol Asim pindah ke belakang.
2: Ya.
0: Untuk maju ke depan.
2: Sini. Hilal majuan Hilal.
0: Ya. Fadhol Am Yahya untuk bisa membacakan soal berikutnya.
2: Sahabat ini merupakan orang ajam. Kontribusi terbesarnya yang paling dikenang adalah usulannya untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Strategi pertahanan yang tidak biasa bagi bangsa Arab tersebut berhasil menggagalkan pengepungan pasukan koalisi busuk. Beliau adalah Fairus Ad-Dailami ya, sabar ya. Hitungan 3 mundur. Hah? Hitungan tiga mundur ya. Tiga, dua, satu. Waduh, lompat semua ke situ ya. Tahu mereka ya. Tahu.

0: Ya, ya, ya. Beliau adalah wanita yang pertama beriman kepada risalah Islam. Beliau selalu menjadi penenang utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama saat menerima wahyu di Gua Hira. Ya. Beliau adalah Ummu Aiman. Ya, sabar ya. Benar atau salah? Ya. Ya. Terserah ya, terserah penonton mau bicara apa, salah ataupun benar, itu inspirasinya antum, itu komitmennya antum. Hitungan 3 mundur. 3. 2. 1. Ya, lompat semua. Ya, Asim gugur ya, perwakilan dari MTP gugur. Asim. Ya. Belum beruntung pada kesempatan ice breaking kita kali ini ya. Hafid di depan, Ubed di belakang ya. Ya, mohon fokus ya. Ini bacanya bakal cepat dan tidak ada pengulangan ya. Ini bacanya agak-agak ya. Cepat-cepat gitu ya. Kayak kereta cepat ya. Tidak ada pengulangan, mohon fokus ya. Ya. Sahabat dari kaum Ansor ini dianugerahi keahlian mendalami mengenai hukum halal dan haram. Ya. Panik semua kan? Sahabat dari kaum Ansor ini dianugerahi keahlian mendalam mengenai hukum halal dan haram. Ya. Sehingga dipuji Nabi sebagai orang yang paling paham fikih. Karena kedalaman ilmunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai hakim, gubernur sekaligus pengajar agama Islam ya. Benar atau salah, dia adalah Mu'adz bin Jabal ya. Hitungan 3 mundur ya, tenang, terserah penonton mau bicara apa ya. Ya. 3 2 1. Ya. Harap tenang ya. Tetap di posisinya. Jawabannya apakah panitia? Gimana panitia jawabannya?
1: Jawabannya benar.
0: Ya, selamat kepada saudara Ubaidullah Majang, saudara Majidi, untuk bisa kembali kepada posisi masing-masing ya. Ya, tidak mengapa ya. Kalian nanti akan ada apa? Apresiasi buat kalian yang antusias ya. Tidak mengapa kalian diketawai ya. Tidak mengapa kalian diketawai oleh teman-teman kalian, tapi kalian nanti ada apresiasi khusus ya.
2: Tolong diam suaranya.
0: Tolong, ya. Tolong jangan urakan ya, tolong jangan urakan. Sebagai thullabul ilmi mencontohkan akhlak-akhlak thullabul ilmi ya. Seharusnya kawan kalian yang maju itu didukung, bukan malah dicemooh. Kawan kalian itu yang maju memberikan atau mengangkat nama baik angkatan kalian ya, bukan malah dicemooh, dicela, digembos-gembosi ya. Sejatinya itu kawan kalian adalah kawan yang baik yang rela maju demi mengangkat nama angkatan kalian di lomba besar Musabaqah Al-Hafidz Imam Ibnu Mulakin yang keempat, bukan malah dicerca, dicela-cela, dicemooh ya. Ya, langsung saja kita ke soal berikutnya ya. Ya, harap fokus ya. Abdurrahman fokus. Hilal fokus. Siapa? Tulab Mutawasid, siapa namanya antum? Oh, Aditya ya. Dafa Aditya harap fokus, Faruk juga fokus. Jangan mau kalah Faruk ya. Asim sudah gugur, kamu sebagai perwakilan dari Tulab MTP ya. Ya. Lahir dari keluarga pemuda paling kaya dan rupawan di Makkah. Beliau meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya demi memeluk agama Islam. Beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setelah baiat Aqabah pertama untuk menjadi duta Islam yang pertama. Pendekatannya yang lembut dan santun berhasil mengislamkan tokoh-tokoh kunci Madinah sebelum peristiwa hijrah Nabi alaihi salatu wasallam. Benar atau salah, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, sabar ya. Hitungan 3 ya. Terserah ya, mau benar atau salah. 3, 2, 1. Ya, salah ya. Bagaimana panitia jawabannya? Jawabannya salah ya. Selamat kepada Faruk dan Abdurrahman. Anda masih memiliki kesempatan di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Ya, bagaimana? Dua orang ya.
2: Ya, selamat.
0: Selamat. Anda menang di ice breaking

0: Sesi pertama ya, Iceberg King, dan kami persilakan untuk bisa kembali ke penonton dan dicatat oleh panitia ya. Kami persilakan panitia untuk mencatat untuk memberikan apresiasi kepada saudara Dava Aditya dan saudara Hilal dari Sragen ya. Ya. Perlu diketahui itu adalah teman-teman baik kalian yang berjuang untuk mengangkat nama baik angkatan kalian ya. Kalian jangan mencela mereka, kalian jangan mencemooh mereka, kalian jangan menggembos-gembosi mereka. Justru kalian mendukung mereka, memberikan apresiasi yang baik untuk mereka ya. Kami persilakan untuk soal berikutnya.
1: Ya, kita akan mendengarkan sautiyah kedua.
0: Ya, sebelumnya kami persilakan kepada para peserta yang membutuhkan atau yang membutuhkan kertas. Kami persilakan untuk bisa menghubungi panitia ya.
1: Tafadhol, bisa mengangkat tangan jika memang dirasa kertasnya kurang. Panitia menyediakan kertas tambahan.
0: Sebelumnya kepada panitia VAR. Panitia VAR untuk bisa duduk di tempat yang telah ditentukan.
1: Ya. Kita akan mendengarkan sautiyah kedua dalam 10 9 8 7 6 5.
0: Bagi yang mau tukar juru bicara harap memperjelas dengan siapa ya. Majuan-majuan karena antum konsep VAR tidak melihat antum, bukan keteledoran kami ya.
1: Ya.
0: Siapa ini kelompok Al-Dhahabi? Al-Dhahabi siapa juru bicaranya? Saudara Iman Firdaus, kami persilakan kepada kawan-kawannya untuk bisa mundur. Mundur biar bisa Ilham bisa mundur biar terbedakan antara juru bicara dengan para peserta lainnya ya. Ya. Kami persilakan kepada panitia untuk bisa memulai audio. Ya.
2: Audio akan diputar dalam waktu 3 mundur. 3 2 1
3: Al-ilm wal-iman laysa mutanaqidain. Al-ilm alladhi hadhiya burhanan sahihan fa huwa muttafaq ma'a al-iman. Lakin al-ilm alladhi yahwi burhanan yaqul innahu la ilah, يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك. فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخر أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة. إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية ألا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة تعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده حراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا ملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معا.
0: Ya, sebelumnya kita akan menampilkan ya penampilan terakhir atau ya penampilan nilai terakhir ya di sesi kedua pada soal-soal yang sebelumnya ya. Gimana? Akan ditampilkan poin sementara di sesi kedua kita kali ini ya. Bagaimana Miaufi? Tolong.
1: Ya.
0: Ya. Demikianlah skor sementara tertinggi adalah yang dipegang oleh Al Asqalani 120 poin ya. Kelompok Al Asqalani memegang 120 poin ya. Masih ada kesempatan di kesempatan atau masih ada kesempatan pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Antum bisa membalikkan keadaan yang sebelumnya Al Asqalani berada di peringkat pertama, bisa jadi terbalik nanti di sesi berikutnya bisa peringkat kedua atau peringkat ketiga, kita tidak tahu karena persaingan masih terbuka ya. Dan ini perlu diketahui adalah penampilan nilai sementara terakhir ya. Tidak ada penampilan-penampilan berikutnya, ini adalah penampilan terakhir ya. Kami persilakan kepada panitia untuk bisa menghitung mundur soal berikutnya.
1: Ya, mohon perhatiannya. Baru saja kita selesai dari sesi kedua ronde pertama, ronde kesempatan. Sekarang saatnya kita berpindah menuju ronde kedua, yaitu ronde rebutan dan lelang. Ronde rebutan dan lelang. Perhatikan baik-baik. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi antum untuk membawa pulang nilai terbaik menuju rumah masing-masing. Perhatikan peraturannya. Dalam ronde ini, ronde terakhir, panitia akan memutar dua audio. Audio pertama baru saja diputar selama 5 menit. Kemudian nanti akan ada audio kedua yang berdurasi 3 menit dan hanya diputar sekali. Kemudian seluruh anggota boleh mencatat, dan soal yang dikeluarkan dari dua audio tersebut berjumlah 15 soal. 10 soal rebutan dan 5 soal lelang. Untuk peraturan soal rebutan sama dengan peraturan di ronde pertama. Panitia akan menawarkan siapa kelompok yang siap menjawab pertanyaan dan tantangan dari panitia. Kemudian jika mampu menjawab maka mendapatkan 20 poin, dan jika tidak mampu, salah, telat, maka dikurangi 10 poin. Kemudian kami tambahkan, untuk menjawab pertanyaan dari panitia, panitia menyediakan tempat di depan sehingga panitia tidak menghampiri antum di kelompok masing-masing. Jadi siapkan juru bicara antum yang siap untuk menjawab. Setelah 15 detik waktu diskusi yang diberikan oleh panitia, Juru bicara dimohon untuk maju dan menjawab di depan. Kemudian untuk ronde lelang, ya, nanti setiap dua soal rebutan ada satu soal lelang yang diberikan oleh panitia. Paham tum? Ya. Sebelum dimulai sesi lelang, panitia pasang harga dulu. Berapa? 20 poin dari panitia. Kemudian diberi waktu untuk tawar-menawar selama 1 menit. Ya. Setelah itu, masing-masing kelompok menuliskan lelangnya di kertas. Ya. Menuliskan lelangnya di kertas dan mengangkat tangan. Ya. Setelah aba-aba dari panitia. Paham? Setelah itu, kelompok dengan penawaran tertinggi berhak menjawab dan mendapatkan soal yang akan diberikan oleh panitia. Setelah itu soal akan dibacakan dan diberi waktu diskusi selama 10 detik. Ya. Jika tadi soal rebutan 15 detik, soal lelang antum diberi waktu diskusi selama 10 detik. Apabila gagal, maka akan dikurangi 10 poin. Maka akan dikurangi setengah dari hasil lelang kelompok tersebut. Sampai sini difahami? Kemudian jika tidak ada kelompok yang berani melelang harga dari panitia, maka poin seluruh kelompok akan dikurangi 10 poin. Difahami? Ya. Ana ulangi. Panitia akan memasang harga lelang 20 poin. Kemudian memberi waktu 1 menit untuk diskusi, ya. Setelah itu, setelah ada aba-aba dari panitia, semua kelompok wajib mengangkat tangan, ya. Setelah itu, kelompok dengan penawaran tertinggi akan berhak mendapatkan soal dan menjawab soal yang akan diberikan oleh panitia. Apabila jawaban salah, maka akan dikurangi setengah dari hasil lelang, ya. Apabila benar, maka berhak mendapatkan poin yang dia lelang itu. Fahim tum? Faham? Ya. As-Sakhawi, faham? Ibnu Katsir, faham? Al-Asqalani, Al-Muradi, fahim tum? Al-Dhahabi, faham ya? Baik, kita akan mulai soal pertama. Tunggu aba-aba dari panitia. Ini adalah soal rebutan. Tafadol, siapkan juru angkat tangan dan juru bicara yang siap menjawab. Dalam 5.
4: Ya, sebelumnya tangan harap di bawah ya. Tangan di bawah.
1: 4 3 2 1
4: Bagaimana? Sabar ya.

0: Ya, kami persilakan kepada kelompok. Ya, sabar ya. Mohon maaf.
1: Ini satu aja deh, Pak.
2: Cewek nanti udah.

0: Ya, alafu minkum panitia akan menyampaikan beberapa informasi sebelum kita mulai soal pertama. Ana ulangi sekali lagi, pada soal rebutan, perhatikan baik-baik. Pada soal rebutan, panitia akan membacakan soal terlebih dahulu. Ya. Kemudian jika ada kelompok yang menjawab atau mengangkat tangan di tengah pembacaan soal, maka kelompok tersebut dianggap siap menjawab dan dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Jika soal telah selesai, kemudian diberi aba-aba, ya, ada yang mengangkat tangan, diberi waktu diskusi 15 detik, kemudian maju ke depan. Sampai sini difahami? Yang dirubah hanya soal akan dibacakan terlebih dahulu, kemudian peserta dipersilahkan mengangkat tangan. Berikutnya untuk soal sesi lelang, difahami? Soal sesi lelang, ya, kelompok akan berebut untuk mengangkat tangan setelah aba-aba dari panitia. Kelompok yang mengangkat tangan lebih awal dipersilakan untuk maju ke depan dan menawarkan dan penawaran lelang akan terus berlanjut hingga 1 menit, ya. Jadi antum cepet-cepetan nawarin poin lelangnya ke depan. Angkat tangan dulu, habis itu maju ke depan ke panitia. Ya. Paham, Tum? Paham, ya? Ya. Kita akan berpindah menuju soal rebutan.
1: Ya. Perlu diketahui ini bahwa pada sesi ini, pada rondon ini, sesi ini adalah sesi rebutan, kemudian diselingi sesi lelang. Ya, jadi enggak seterusnya sesi lelang dan tidak seterusnya sesi rebutan, ya. Jadi ada sesi rebutan, nanti ada pemberitahuan dari panitia bahwa setelah soal ini adalah sesi lelang. Nah, tidak seterusnya sesi rebutan dan tidak seterusnya sesi lelang.
0: Ya, soal pertama.
1: Soal pertama adalah soal rebutan.
2: As-su'alul awwal wa huwa as-su'alul wahid alladhi suhulatuhu 90%. والسؤال متى يكون العلم متفقا مع الإيمان كما ورد في بداية التفريغ.
0: تفضل.
1: يا فضل. Tidak ada yang mengangkat tangan, dia saudara Nabil sebagai yang pertama kali mengangkat tangan, ya.
0: 15 detik dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
3: Bismillah.
0: Stop.
3: Idza kana al-ilmu muwafiqan lil Qur'an.
0: Tidak boleh bertanya ke anggota kelompoknya.
3: Dengan ilmu muwafiqan lil Qur'an. Naam. Wa dhalika al-ilm lahu qimah fil akhirah. Ya, enggak apa-apa, tambah. Yakfi.
1: Ya, bagaimana yakfi?
2: As-su'al awil jawab lam yasih.
1: Al-jawabu ghairu sahih. Pengurangan poin untuk kelompok Al-Asqalani.

0: kami tekankan sekali lagi, tafadhol kelompok yang ingin menjawab untuk mengangkat tangan dan maju ke depan setelah ada instruksi dari panitia. Kemudian setelah di depan tidak ada bocoran jawaban dari anggota kelompok. Ya, tafadhol ya. Soal kedua.
1: السؤال الثاني ما هي الصفات الثلاث للعلم الذي يدعو إلى المخاطرة بالحياة كما ذكره التفريغ؟
2: يا سابر belum ada yang mau menjawab. Sabar. Apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada yang mau mengangkat tangan? Bagaimana?
0: Kelompok yang ingin menjawab.
2: Ada yang ingin menjawab, kami persilakan untuk bisa mengangkat tangan ya. Yang ingin menjawab, diskusikan terlebih dahulu ya. Fokus, diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya. Yang ingin menjawab, kami persilakan untuk bisa mengangkat tangan. Kemudian maju ke depan.
0: Ya, dalam 15 detik.
1: Dalam waktu.
2: Dalam waktu 15 detik.
1: Apabila soal tidak ada yang menjawab, maka semua tim akan mendapatkan
0: pengurangan poin sebanyak 10 poin.
1: Tidak mendapatkan apa-apa ya?
2: Oh, tidak mendapatkan apa-apa.
0: Tidak mendapatkan apa-apa.
2: Tidak mendapatkan apa-apa. Kalau jawaban salah, Ami. Kalau jawaban salah, dikurangi poinnya ya. Pengurangan poin untuk Al-Asqalani. Kelompok Al-Asqalani ini telah mengangkat tangan ya. Itu kan 15 mundur ya dari sekarang. Kami persilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. 15, 14, 13, 12, ya, 11, 10, 9.
3: Bismillah. Al-awal ilmu filsafah. Al-thani يضع عمره ب ب ماذا بعلم لا يرد في القرآن ولا ينتفي ولا ينتفي في عمره والثالث العلم الذي لا قيمة له في الآخرة وكذلك العلم يخالف الدين وكذلك لا يوجد لا يشرع الشارع
2: insyaallah gitu dah ya. Bagaimana panitia?
1: Al-jawab ghairu sahih
2: ya. Pengurangan poin untuk kedua kalinya dari kelompok Al-Asqalani ya, yang teriak dari pendukung takmili ya. Mana pendukung takhasus ya? Pendukung takhasus diam-diam aja dan terang-terang saja ya.
1: Kemudian tafakkaru wa tadhakkaru qabla an tarfa'u aydiyakum li'anna as-su'al ma'a mururil awqati sarat su'ubatuha as'ab wa as'ab wa as'ab.
0: Ya, berikutnya kita akan berpindah ke sesi lelang. Demikian.
2: Ya, masuk pada sesi lelang ya.
0: Ya, panitia pasang harga 20 poin dan waktu lelang selama 1 menit hitung mundur. Oleh karenanya, kepada kelompok yang ingin mengajukan harga lelang lebih tinggi dari harga panitia, silahkan angkat tangan. Setelah ada instruksi dari panitia, tafadhol maju dan menyebutkan nominal lelangnya.
2: Oh ya. Ya, panitia memasang harga berapa?
0: 20.
2: 20 poin ya. 1 menit dari sekarang.
0: Tafadhol yang ingin lelang harga angkat tangan.
2: Ya, yang poinnya masih banyak, poinnya masih kaya raya ya. Ya. pada sesi ini atau pada rondon ini, pada rondon kita kali ini membutuhkan strategi atau taktik yang matang ya.
0: Tersisa 30 detik.
2: Ya, tersisa setengah menit.
0: Tidak ada kelompok yang berani melelang harga panitia, maka semua kelompok akan dikurangi poinnya. Tafadhol.
2: Ya.
0: Kalau 15 14 13
2: 10 9 ya. Ada yang mau angkat tangan?
0: 6.
2: Ada yang mau melelang?
0: Ya. 5 4
2: Jangan
0: 3,
2: takut poin Anda terkurangi
0: 2,
2: ya.
0: 2 1
2: Ya.
0: Tidak ada?
2: Tidak ada yang mau angkat tangan?
0: Ya.
2: Poin dikurangi atau gimana?
0: Bagaimana ya,
2: poin dipenya ataukah tidak? Soal rebutan atau soal lelang?
1: Soal rebutan.
2: Ya, soal rebutan ya. Mohon fokus ya.
0: Ya, soal ketiga.
1: As-su'al ats-tsalits. Isma'u. Ma hiya أعمار الإنسان المذكورة في النص أو التفريغ وما هو الدعاء الذي دعا به الشيخ
2: ya. Apakah adakah atau gimanakah? Ada yang mau mengangkat tangan ataukah tidak? Diskusi musyawarah ahlu syuronya Al-Zahabi, ahlu syuronya Al-Muradi, ahlu syuronya Al-Asqalani, ahlu syuronya Ibnu Katsir dan ahlu syuronya As-Sakhawi. Ditunggu keputusannya dari antum ya. Jika tidak ada yang menjawab, maka apakah poin dikurangi? Oh tidak ya, tidak. Poin tidak dikurangi ya. Hitungan 5 mundur, tidak ada yang angkat tangan. Kita akan berpindah kepada soal berikutnya ya. 5 4 3 2 1 ya. Tidak ada yang mau mengangkat tangan karena semua optimis dan komitmen pada poin sekarang ya. Kemudian soal berikutnya.
1: Suhulatu hadha su'al 50 bimi'ah. السؤال الرابع بماذا نصح الشيخ لكي يكون العبد أو الطالب معتدلا ولا يخاطر بحياته بماذا
2: yeah. Soal berhentikan untuk saudara Azkia Maulaya Ribi. Kami persilakan 15 detik waktu bermusyawarah, kemudian maju ke depan ya.
0: 15
2: 14
0: 13
2: 12
0: 11
2: 10
0: 9
2: 8
0: 7
2: 6
0: 5
2: 4
0: 3
2: 2
0: 1
2: Ya, kami persilakan untuk bisa maju. Saudara Azkia, kami persilakan untuk bisa maju.
4: Fakir bi umrik ala yatrukal Quran waqif inda ayatillah al-kauniyah wa inda ayatillah ar-rububiyah.
2: Ya, bagaimana panitia? Keputusan di tengah dia di tangan panitia hakim.
1: Al-jawabu ghairu sahih. Ya.
2: Pengurangan poin untuk kelompok Adz-Dzahabiyah. Al-jawabu ghairu sahih. Ya.
1: Ya, waktunya soal lelang.
2: Ya, soal lelang kembali ya. Soal lelang kembali. Pengurangan poin untuk kelompok Al-Zahabi ya. Pengurangan poin untuk kelompok Al-Zahabi ya. Waktunya soal lelang. Ya, satu menit dari sekarang. Oh, gimana?
1: Dan demi kemudahan antum semua, Panitia akan menyebutkan soal terlebih dahulu, baru timer 1 menit diputar. Namun,

0: Sebagaimana telah antum ketahui, semakin berlalu waktu, maka soal semakin susah. As-su'al isma'u kaifa sa'ala al-muhawir ghairul muslim al-hakima 'inda at-tanazzuli fin-niqash.
1: Tafadhol, sesi lelang dibuka. 20 poin dari panitia. Ada kelompok lain yang ingin mengajukan harga lebih tinggi?
2: Ataukah tidak ada? Jika tidak ada, maka pengurangan poin secara merata.
1: Fadhol, Al-Dhahabi, Al-Muradi, Al-Asqalani, Ibnu Katsir, dan As-Sakhawi. Fadhol, yang ingin melelang harga panitia bisa angkat tangan dan maju ke depan. Sahawi,

0: Ya, dikarenakan waktu timer sudah selesai, maka dengan berat hati, semua kelompok mendapatkan pengurangan 10 poin.
1: Ya, langsung kita berpindah kepada soal rebutan berikutnya.
0: As-su'an al-khamis. بماذا رد الحكيم على سؤال المحاور؟
1: Ya. Apakah ada yang mau mengangkat tangan atau tidak? Jika tidak.
2: Enggak perlu takut salah menjawab,
1: ya.
2: Ibnu Katsir.
1: Hah? Ya, hitungan 5 mundur atau gimana panitia? Tidak ada yang mau mengangkat tangan? Ya, pada sesi rebutan ini tidak ada pengurangan poin, ya.
0: Naam. إذن هذا سؤال أخير من هذه الصوتية.
1: Ya, ini adalah soal terakhir dari sautiyah yang baru saja kita dengarkan, ya.
0: وهذا سؤال وحيد سهولتها 80%. Pemberitahuan kepada seluruh tulab tahfidz untuk bisa segera kembali ke kamarnya masing-masing, ya, yang masih berada di masjid.
1: Ya, tulab tahfidz ya. Musyrif-musyrif antum, rindu antum, ya. Kami persilakan kepada seluruh tulab tahfidz untuk bisa kembali ke kamar masing-masing, ya. Karena antum besok masih melakukan ujian akhir semester.
0: Sekali lagi kepada seluruh tulab tahfidz yang masih berada di koridor kanan ataupun kiri masjid untuk bisa segera kembali ke kamar. As-su'alul akhir. Aina yajidul insanu awit talibu an-natijata idha sara indahu irakun aw bahthun kama dhakarahu syaikh. Aina yajidul insan aw at-talib an-natijata idza sara
2: al-asqalani 15 detik dari sekarang.
1: Al-asqalani 15 14 13 12 11 10.
3: Bismillah. Fil Quran idza tadabbara fihi wahdamu bikra'atihi wa dhahara
0: al-jawabu sahih.
1: Ya,
2: selamat.
1: Al-Asqalani mendapatkan perolehan tambahan poin. Al-Asqalani mendapatkan tambahan poin, ya. Penonton harap tetap tenang, ya, karena aura dari para peserta pada malam hari ini, ya, diam-diam tapi mereka mengerikan, ya.
2: Ya, berikutnya kita akan berpindah menuju sautiah terakhir.
1: Ini sautiah terakhir, Pak Nidia. Ya.
2: Fadal dalam 3, 2, 1.
1: Ya, sebelumnya ini adalah sesi penentuan, ya. Sautiah terakhir dan sautiah penentuan bagi antum, ya. Kami persilakan kepada panitia hitung mundur. Kami persilakan. 3, 2.
4: Bihadihil ayah fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نستفيد فائدة عظيمة جليلة، وهي ما نسمعه اليوم، ما نسمعه اليوم من وحدة الأديان والحوار لوحدة الأديان. هذا الأمر منكر باطل، هذا الأمر منكر وكذلك باطل، يرده كتاب الله: فلا وربك لا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جاء في شريعته هو إبطال سائر الأديان، وأن سائر الأديان من يهودية ونصرانية منسوخة، منسوخة برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما جاء في شريعته كما سمعت أن اليهودي والنصراني والمجوسي وإلى غير ذلك إذا مات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه لابد الرجوع إلى شريعته والترك سائر الأديان السابقة، فمن ترك ذلك فإنه من أهل النار، ترك الرضا بالشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا تعلم بأن ما يسمى بوحدة الأديان، ما معنى وحدة الأديان؟ وحدة الأديان الرضا بدين اليهودية والنصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى وحدة الأديان أنه يبنى معبد وكنيسة ومسجد ويحاط عليها بسور، فمن دخل إلى الكنيسة له ذلك، من دخل إلى المعبد له ذلك، من دخل إلى المسجد له ذلك. يعني من أراد، من أراد أن يعبد الله على ما زعموا على دين اليهودية النصرانية له ذلك، من أراد أن يدخل المسجد ويعبد الله عز وجل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. الكل أخوة، هذا هو المعنى، الكل أخوة. ما معنى وحدة الأديان؟ معنى وحدة الأديان أن يطبع، أن يطبع التوراة والإنجيل والقرآن في كتاب واحد، في كتاب واحد. هذا معنى وحدة الأديان، معناها الردة والخروج عن الإسلام، الردة والخروج عن الإسلام. من يقود وحدة الأديان وحوار الأديان؟ يقود ذلك الإخوان المسلمون.
2: أو صوتية selesai diputar. Berikutnya kita akan berpindah menuju sesi rebutan. Kali ini panitia menyediakan 5 soal. 4 soal. Alafu, panitia menyediakan soal hingga habis.
1: Ya. Ini adalah sesi penentu siapakah juara 3, siapakah juara 2 dan siapakah juara 1. Betul gitu? Ya iyalah. Ya, bagaimana panitia, apakah bisa dimulai itu soal sesi rebutan? Ya, kami persilakan.
2: Bersiaplah. Soal sesi rebutan. Tafadhol, yang ingin menjawab bisa mengangkat tangan
1: atau dibacakan dulu soalnya. Dibacakan dulu soalnya ya.
0: Al-as'ilah mu'tadilatun fi suhulatiha wa su'ubatiha. الأسئلة معتدلة في سهولتها وصعوبتها 50%. السؤال الأول: ما هو موقف الشريعة والقرآن من وحدة الأديان والحوار لوحدة الأديان كما ذكره الشيخ ياسين رحمه الله تعالى.
1: Bagaimana panitia, sabar ya, sabar. Kami menuju kepada panitia FAR. Ya. Ya. 15 detik dari sekarang kami persilakan kepada saudara Forehan untuk bisa memulai untuk waktu berdiskusi. Asia, Asia. Ya, kami persilakan untuk bisa maju.
5: Anna sairul adyan mansukhah bi irsalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wahdah al adyan munkar batil yarudduhu qawluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minun al ayah wa al hadis
0: al jawabu sahih.
6: Ya, selamat 20 poin kepada tim ya. Al-Dhahabi
1: 20 poin untuk Al-Dhahabi ya. Anda membalikkan keadaan sebelumnya, Anda terkurangi 20 poin atau bagaimana? Itu rahasia dari panitia.
6: Berikutnya.
0: Alla tubalighu al-hadd al-mahdud. At-tahdhir. Alla tubalighu al-hadd al-mahdud.
1: Ya. Kami persilakan kepada kelompok Adz-Dzahabi untuk bisa agak sedikit mundur. Kelompok Adz-Dzahabi, ya.
0: السؤال ما هي الآية القرآنية والحديث النبوي اللذان استشهدا بهما الشيخ في البداية.
1: Ya, kepada saudara Nabil kami persilakan untuk bisa menjawab ya, seakan Al-Asqalani berada di atas angin ya. Kami persilakan kepada saudara Nabil untuk bisa menjawab.
6: 9 8 7
1: 6
6: 6
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qaulullah ta'ala fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum al-ayah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin yahudi bi ahadin yahudiyun wala nasraniyun walam yu'min bihi fahuwa thumma yamut fahuwa fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana panitia?
0: Al jawabu sahih.
1: Ya, selamat 20 poin untuk Al Asqalani ya. Ya, Al Asqalani mendapat perolehan 20 poin tambahan ya. Ya, diam-diam mematikan seakan di atas angin ya. Diam-diam mematikan ya. Ya, kami selalu mendukung seluruh peserta ya, baik dari takhusus maupun takmili ya. Kami memberikan support, dukungan dan semangat kepada kelompok As-Sakhawi. Mana suaranya kelompok As-Sakhawi atau pendukungnya? Ya, pendukungnya dari As-Sakhawi. Mereka diam-diam mematikan juga ya, perwakilan dari Ma'had 2. Kemudian kelompok Ibnu Katsir ya, yang banyak pendukungnya namun mereka senyap ya, seakan mereka mendukung melalui batin ya, seakan-akan ya. Kemudian kelompok Al-Asqalani, kelompok Al-Muradi dan kelompok Al-Dhahabi ya. Kami semua panitia berusaha adil, sportif. Jika ada komentar ataupun kritikan, kami sangat terbuka kepada seluruh penonton, seluruh peserta dan seluruh pendengar sekalian ya. Kami persilakan untuk soal berikutnya.
0: Masih soal rebutan. Ma huwa muqtada irsal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa muqtada syari'atihi kama dzakarahu asy-syaikh.
1: Ya, apakah ada ya, saudara Ibrahim Hamzah ya. Saudara Ibrahim Hamzah, itu kan 15 menit waktu berdiskusi ya. Apakah memerlukan diskusi ataukah tidak? 13, 12 dan seterusnya. Kami persilakan untuk bisa maju.
7: Sa'irul adyan mansukhatun bi risalati dan seluruh nabi dan seluruh nabi harus mengikuti ajaran nabi.
1: Bagaimana jawaban dari saudara Ibrahim Hamzah, panitia tahkim?
0: Karir soal, mahlan-mahlan.
1: Ya, mahlan.
0: Karir jawab, afwan.
7: Sa'irul adyan mansukhatun bi risalati. Dan berarti walladzi mata wa lam yu'min bin nabi fa innahu min ahli nar.
1: bagaimana panitia tahkim sedang dimusyawarahkan oleh ahli syura dari panitia tahkim. Ya, bagaimana panitia?
0: Al-jawabu sahihun.
1: Ya. Harap tenang pendukung ya, pendukung dari saudara-saudara kita Mahadu ya. Perolehan 20 poin untuk kelompok As-Sakhawi ya, selamat 20 poin ya. Kelompok Az-Zahabi Al-Muradi Al-Asqalani Ibnu Katsir, jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah ya. Tetap semangat dan optimis. Kemudian kelompok As-Sakhawi juga jangan mau kalah ya.
6: Berikutnya.
1: Soal berikutnya.
0: Soal lelang dimulai.
1: Ya, soal lelang dimulai 1 menit setelah pembacaan soal.
0: Ma hiya as-surah al-muta'alliqah بالكتب السماوية والمتعلقة المصورة عملية التي تعبر بها وحدة الأديان كما ذكره الشيخ.
6: Ya, sesi lelang dimulai 1 menit dari sekarang.
1: Ya, untuk saudara Jibril ya, saudara Jibril.
6: Berapa?
1: 1000. Ya, 1000. Yang lain? Bagaimana 1000?
0: Antum yakin 1000?
1: Antum yakin 1000?
0: Kalau enggak sampai 1000, min berapa antum?
8: Bismillah.
1: Berapa? 2000.
6: Ada yang lain? 2000 dari Al-Muradi, 1000 ya, dari Ibnu Katsir.
1: Ya. Bagaimana panitia cara menjawabnya?
6: As-Sakhawi belum, Al-Asqalani belum, Az-Zahabi belum.
1: Ya, harap tenang enggak? Tunggu 1 menit ya. Ya. Saudara Nabil.
6: Dua ribu.
1: Ya.
6: Masih sama?
1: Masih sama.
6: Lanjut. 2500.
1: 2500. 5000. 5000. Berapa panitia? Tenang. 5000 ya. Ada yang mau menjawab ya? Sabar. Gimana?
6: Waktu habis.
1: Saudara ya, waktu ya. Habis. Waktu
6: kami persilakan
1: habis.
6: Persilakan kepada kelompok Al-Asqalani. 10 9 8 7
1: 6
6: 5 4 3. Di sini jawabnya di depan.
3: Bismillah. Ar-ridha bil adyan ba'da ba'thi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taradi fi kulli madah fi kulli al-mar' idha madah idha abada fi kanisa falahu dhalik wa idha abada fil masjid falahu dhalik, yani yaj'al at-taurah wal injil wal quran kasyain wahid. Yani hum ka'ikhwah fil ad fi din wahid.
0: Yakfi? Au fi ziyada?
3: Bismillah.
1: Bagaimana panitia ya? Ini soal menegangkannya. 5000 ya? 5000. Enggak main-main saudara. 5000.
0: Al-jawabu. Sahihun.
6: Tolong jaga suara.
1: Harap tenang seluruh penonton, harap menjaga ya, tidak bertepuk tangan ya. Tidak bereferia berlebihan di luar kadar syariat ya. Ini salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selaku umat Islam malu kita kalau berlaku seperti ini di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon euforianya dijaga, euforianya terkontrol ya. Wajar ya. Saudara kita, perolehan poin untuk Al-Asqalani. Berapa poin panitia?
0: 5.000.
1: Berapa poin Politia?
0: 5.000.
1: 5.000 untuk Al Asqalani ya.
0: Antum boleh menawar lebih tinggi, ya. Tapi konsekuensi yang antum dapatkan juga tinggi.
1: Ya. 5.000 ya. Saudara Nazril habis dari kamar mandi mendapat instan 5.000 ya, lumayan buat cilok ya. Ya, 5.000 poin untuk kelompok Al Asqalani ya. Kami persilakan kepada panitia untuk melanjutkan kepada soal berikutnya.
0: Soal rebutan. Soal rebutan.
1: Ya tenang ya. Mohon fokus ya, mohon fokus ya. Masih ada kesempatan berikutnya ya. Bagi kelompok Adz-Dzahabi tetap optimis ya. Kelompok As-Sakhawi juga tetap optimis ya. Kelompok Adz-Dzahabi seakan ya harus tetap optimis. Kelompok Al-Muradi juga harus tetap optimis. Al-Asqalani walaupun di atas angin tetap optimis ya. Jangan meremehkan lawan-lawan antum ya. Kelompok Ibnu Katsir juga tetap optimis. Kelompok As-Sakhawi juga jangan kalah semangat, jangan patah semangat, tetap optimis. Tujuan antum masih di depan. Belum tentu yang poin tertinggi di pertanyaan ini kemudian poin tertinggi di pertanyaan berikutnya.
0: Hal antum musta'idun?
1: Ya. Kami persilakan kepada panitia untuk bisa memulai karena ketidakfokusan antum semua bukan tanggung jawab kami.
0: اسمعوا جيدا السؤال معتدل في صعوبته وسهولته عرف كما عرفه الشيخ عن وحدة الأديان
1: kepada saudara Jibril. Kami persilakan 15 detik dari sekarang untuk berdiskusi.
2: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ya, kami persilakan kepada soal.
0: Al-jawab, ajibis soal, jawaban syafian kamilan, lakin la tubaligh al-had. Ya.
1: Ya. Tenang, tenang. Ya. Ya harap tenang. Jangan ya kami persilakan.

0: ar-ridha bidin al-yahudiyyah wa al-nasraniyyah ba'da wita Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubna al-kanisa
1: ya gimana oh. Lima
0: an yub
1: untuk Ibnu Katsir dia tetap tenang, masih ada kesempatan berikutnya ya, masih ada kesempatan berikutnya, tetap optimis ya, jangan menyerah karena masih ada soal berikutnya ya kepada kelompok Al-Dhahabi Al-Muradi Al-Asqalani Ibnu Katsir dan As-Sakhawi. Pengumuman tertuju kepada seluruh saudara-saudara kita yang terhormat dari Ma'had 2 ya. Mudarris musyrif antum merindukan antum di Ma'had 2. Maka kami harapkan kepada antum untuk bisa persiapan untuk kembali kepada atau untuk kembali ke markas antum yaitu di Ma'had 2. Ya. Sekali lagi pengumuman tertuju kepada saudara-saudara yang terhormat dari Ma'had 2 ya. Ustadz-ustadz antum, musyrif-musyrif antum, bapak asrama antum, merindukan antum semua. Kami harapkan kalian untuk bisa kembali dengan penuh hormat ke Ma'had 2. Ya, kemudian bisa dilanjutkan untuk soal berikut.
2: Waktunya soal lelang terakhir.
1: Ya, soal lelang terakhir ya.
2: هل أنتم مستعدون؟ السؤال ما هو الجماعة التي ذكرها الشيخ الذين هم يقودون وحدة الوجود وحوار الأديان ثم ما هو الحكم الشرعي المطلق على من يعتقدون بوحدة الأديان ويوافقون بالحوار بوحدة الأديان ثم ماذا يترتب على ما على من ترك الرضا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى.
1: Ya, satu menit dari sekarang kami persilakan kepada panitia untuk bisa memulai lelang.
2: Seratus ribu mungkin ada yang mau lelang 100 ribu?
1: Ya, ini merupakan soal lelang terakhir ya. Soal lelang terakhir.
2: Soal kita ulangi.
1: Timer di paus.
2: Ya. Man humul jama'atu allati dzakarahu asy-syaikh alladziina hum yaquduna wahdatal adyani وحوار الأديان وما هو الحكم الشرعي الذي أطلقه الشيخ على وحدة الأديان ومن وافق بحوار الأديان ثم ماذا ثم ما الذي يترتب على من ترك الرضا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ.
1: Ya, hitungan dimulai. Timer dimulai.
3: 20 poin dari panitia. As-Sakhawi barangkali. Ibnu Katsir. Al-Asqalani. Al-Muradi.
1: Ya, barangkali Al-Dhahabi memiliki kesempatan untuk menjawab. Ya, Al-Muradi juga demikian. Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Sakhawi. Dukungan penuh dari para penonton untuk Azkia Maulana.

0: Layari B ya, sebagai salah satu anggota dari kelompok Adz-Dzahabiyyah. Ya, ada yang mulang? Udah detik 16, 14, detik 14,
1: 13, 12, 11, 10.
0: Tersisa 5 detik 9, ya.
1: 8, ya. 7, 6, ya. 5, 4.
2: 1 triliun.
0: Ya, sesuai kadarnya. Sesuai
2: yang nalar tolong.
0: Sesuai yang wajar, yang wajar gimana Pak Neti?
2: Yang wajar.
0: Yang wajar.
2: Berapa?
0: Ya. Berapa? Siapa namanya? Jibril.
2: Jibril.
0: Jibril. Ya, sesuai wajarnya ya. Pak Ditya bingung sendiri 1 triliun gimana itu? Pak Ditya yang bingung ya. Sewajarnya, sewajarnya ya.
3: 10.000.
0: 10.000. Ya masih 10 bisa. Apakah masih bisa?
2: Masih bisa. Sudah habis waktunya.
0: Sudah habis waktunya ya. Sudah habis waktunya 10.000. 10.000 ya. Dengan tenang atau kan
1: 10 dikira? 9 8 7
0: 6
1: 5
0: 4 ya, harap tenang ya.
1: 3
0: ya, di bawah semua
1: 2,
0: ya. Ya, semua 1. Di bawah ya. Sekalian sekalian bapaknya kalau bisa ya. Harap tenang ya. Bisa jadi Ibnu Katsir berada di atas angin ya. Hah? Oh, boleh ganti jubir. Hah. Sebelumnya tadi yang angkat tangan soalnya Ibnu Katsir, ya, saudara Jibril ya. Saudara Jibril angkat tangan. Jadi kalau misalkan salah satu peserta bukan jubir ataupun bukan juru angkat bicara, berarti tidak dianggap. Hah? Tidak dianggap. Gimana panitia? Sesuai juru bicara ya. Sesuai juru bicara. Apa gunanya juru bicara? Juru bicara gunanya adalah maju berbicara. Maju berbicara ya.
2: Ya, karena antum belum lapor untuk pergantian juru bicara sehingga masih menggunakan juru bicara awal.
0: Ya, dengan penuh tawakal ya. 10.000.
4: Bismillah. Ikhwanul muslimin ardiddah ul khuruj an Islam. Al ardiddah khuruj an Islam.
0: Gimana panitia? Ya, ya, dengan tenang. Yakfi.
2: Bagaimana?
0: Ya, dengan muka-muka ya, sabar, ekspresi yang pasrah ya.
1: Ekspresi in pasrah. In asabtum falakumul falah. Ya. Wa in khusirtum falakumul khasara.
0: Iya. Ya, muka-muka ekspresi yang non emosional ya, ekspresi yang sedih ya. Ya, tapi belum tentu antum kalah ya, masih ada kesempatan berikutnya. Gimana panitia?
2: Ya, menunggu keputusan dari tim tahkim.
0: Ya. Ya. Tim tahkim telah bermusyawarah dan akan mengeluarkan keputusan ya.
1: Soal ada 3 poin sedangkan yang dijawab hanya 2 poin. Oleh karena itu, dengan berat hati mendapatkan pengurangan berapa?
0: Ya, bagaimana Pak Dit ya? MC pahit untuk membicarakannya. Ya, gimana? MC pahit ya, ya. Kalau mau komentar kami persilakan. Ya, mau komentar kami persilakan. Gimana panitia? Ini ada yang mau komentar?
1: Gimana panitia?
0: Ada yang mau berkomentar?
2: Bagaimana?
0: Ya, sabar ya. Menunggu sini sini antum, antum sini. Siapa? Saudara Jibril.
4: Soalnya jawabannya mencakup kan?
0: Ya sabar ya. Ini lagi dimusyawarahkan oleh ahlu syuro dari panitia tahkim ya. Antum harus sabar ya. Jangan terlalu cemas ya, bisa jadi antum benar ya. Jangan terlalu senang juga, bisa jadi antum salah ya. Ya, keputusan yang antum buat 10.000 ya.
2: 10.000.
0: Harap berpikir sebelum melakukan sesuatu ya.
2: Ya, bagaimana tim tahkim?
0: harap ya. tenang. Tetap ini ada panitia tahkim ya. Soalnya lomba digunakannya panitia tahkim gunanya adalah untuk mengadili dan menghukumi sebuah soal ya. Harap tenang.
1: Kami tetap memegang standar SOP kami. Oleh karena itu dengan berat hati kita mengurangi poin tim Ibnu Katsir dari setengah harga yang mereka lelang. Karena soal ada 3 poin, maka jawaban juga harus ada 3 poin.
0: Ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Dan itulah keputusan terakhir untuk soal terakhir dari panitia tahkim.
1: Soal lelang terakhir ya.
0: Keputusan terakhir dari soal lelang terakhir, Anda pengurangan poin setengah. Pengurangan poin setengah harga dari yang Anda pasarkan.
1: Kalau misalkan ada soal lelang terakhir lagi, apakah Ibnu Katsir ingin membalas?
0: Ya. Masih ada kesempatan ya. Ya, jangan pesimis, tetap optimis ya. Ya, sabar ya, Saudara Nabi.
2: Sabar, masih ada soal-soal berikutnya dari ya. Panitia.
1: Inilah soal rebutan ya.
0: Soal rebutan ya.
1: Santai. Rileks kembali pikiran Anda karena ini soal rebutan.

0: Ya, as-su'al. Ma huwa masirul yahudi wan nasrani wal majusi idza mata wa lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa
1: ya harpa, tangan di bawah ya, mohon maaf, tangan di bawah.
0: Wa ma huwa asy-syai alladzi yaj.
1: Sudah cukup Pak Saudara Abdurrahman Palembang, kami persilakan ya.
2: 15 detik, 15
1: dari sekarang.
2: 14.
1: Ya, segera dimulai.
2: 13. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1: 1. Kami persilakan kepada Saudara Abdurrahman.
3: Al-jawab insyaallah inna min ahlin nar wad dalil man apa man sami'a risalah nabi sallallahu alaihi wasallam walam dan tidak masuk Islam tetapi tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani, maka dia mati dalam keadaan kufur, maka mati dalam keadaan kafir. Insyaallah gitu.
1: Bagaimana panitia? Dengan tenang.
0: As-su'al lam yakmul. Fal jawabu madza?
1: Fal jawabu
0: ghairu sahih.
1: Fal jawabu ghairu sahih.
0: Idzan
1: pengurangan poin.
0: Qad dallal waqt.
1: Ya.
0: Ila kada al-waqtu. Ya, waktu hampir menunjukkan jam 10, maka inilah soal penentu dan terakhir dari kami.
1: Ya, soal penentu siapakah juara 1, siapakah juara 2, dan siapakah juara 3. Tetap optimis, jangan pesimis, tujuan Anda masih.
0: Soal rebutan biasa ya.
1: Ya, masih ada opsi untuk kursi juara 2 atau juara 3 ya. Jangan sampai Anda kecewa. Masih ada juga opsi untuk juara 1 ya. Bisa jadi Anda menjawab soal syamilan kamilan.
0: Arrafa Syekh rahimahullahu taala ta'rif wahdatil wujud miraran. Wassu'al ما هو التعريف الأخير الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى؟
1: Ya. Kepada saudara Azkia Maulai Ribi, betul? Ya, sabar.
3: Kepada saudara, kau gimana?
1: Ya, cek dulu, kita cek dulu. Cek dulu.
3: Kepada saudaramu Azkia Maulai Ribi, kami persilakan untuk
1: bisa berdiskusi dari sekarang. Ya, diskusi dengan matang, jangan terburu-buru.
2: 5
1: 4
2: 3
1: 2
2: 1 Ya, tafadhal.
1: Ya, kami persilakan.
4: An yaqta'at Taurah wal Injil wal Quran fi kitabin wahid.
1: Gimana panitia?
0: Al jawabu.
1: Sahihun. Ya, sahihun. Syamilun kamilun. Ya, selamat untuk Adzabi. Anda mendapatkan soal penentu terakhir dan Anda sukses dalam menjawab Adzabi. Al-Asqalani dan As-Sakhawi Ibnu Katsir dan Al-Muradi. Ya, siapakah yang menjadi juara tiga, yang menjadi juara dua, dan yang menjadi juara satu, dirahasiakan hingga Selasa besok. Dan jangan kelewatan di acara atau di hari Selasa esok, malam Rabu. Hah? Oh, hari Rabu malam Kamis ya, penundaan hari. Akan dilaksanakan pembagian hadiah pada hari Rabu malam Kamis. Dan akan diumumkan siapakah yang juara lima, siapakah yang juara empat, siapakah yang juara tiga, siapakah yang juara dua, dan siapakah yang juara satu. Ya, kita lihat di hari Rabu malam Kamis. Jangan kelewatan satu menit pun, satu detik pun.
0: Ya, itulah soal terakhir dari tim tahkim. Kami secara khusus dari panitia tim tahkim meminta maaf sebesar-besarnya apabila soal yang kami buat membuat kepala Anda pusing ataupun mungkin soalnya terlalu gampang mungkin. Kami meminta maaf sebesar-besarnya dan juga kami mewakili seluruh panitia dengan segala bagiannya apabila didapati ada kesalahan, kekurangan ataupun apapun itu yang menjadi aib bagi kami. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kami berterima kasih kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang mau mendengarkan acara ini hingga akhir-akhir acara. Insyaallah taala hasil yang diperoleh di malam hari ini akan diumumkan di malam Kamis sebagai malam pembagian hadiah. Namun ketahuilah hadiah yang sebenarnya adalah apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang ikhlas di setiap amal ibadah.
1: Ya, mungkin cukup sekian ucapan dari bagian tahkim yang mewakili seluruh panitia lomba besar Al-Hafidz Ibnul Mulaqin, baik yang individual maupun yang kelompok. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh penonton, pendengar dan peserta sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan besok masa acaranya besok cuma 1 menit.

Gracias.

yo, ¿eh?

Jawabannya.

panjang.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

abghadur rijali ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling sengit dalam permusuhan. Wa kadzalika Allah jalla wa ala dzakara sifat haula'il musyrikin. Allah menyebutkan sifat karakter dari kaum musyrikin sebagaimana dalam ayatnya dalam surat Az-Zukhruf, faqala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka memberikan berbagai permisalan, perumpamaan, perumpamaan kepadamu ya Muhammad, melainkan dalam rangka untuk mendebat kamu. Jidal, mendebat, untuk membantah, dalam rangka menolak al-haq, menolak al-hujjah wad-dalil. Thumma qala bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang senang bermusuhan, ya, suka bermusuhan. Akada, maka al-khusumah sebagaimana disebutkan oleh al-muallif di sini biasanya diiringi dengan al-mira wal jidal. Falidzalika qarana ba'da dzalika ma'a al-mira wal jidal faqala wa tarkul mira wal jidal wal khusumat, dan meninggalkan al-mira, berbantah-bantahan, wal jidal, dan juga al-khusumat. Faqad dzakarna ba'd aqwal al-aqwal al-a'immah sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya kalam Umar ibn Abdul Aziz. Nah, kama akhrajahu al-Ajurri wa aydan ad-Darimi bisanadin sahih. Faqala man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthar at-tanaqqul. Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk bermusuhan, maka dia akan banyak tanakul, berpindah-pindah. Wa qala al-Hasan li rajulin arada ay yujadilahu, dan berkata al-Hasan al-Basri kepada seorang yang ingin mendebatnya, berjidal dengannya. Dan ini juga diriwayatkan dari Al-Imam Malik. Ada yang ingin mendebatnya. Maka qala al-Hasan ama ana faqad absartu dini. Adapun aku telah absartu, aku berada di atas keyakinan, kepastian dalam agamaku. Yani aku dalam keyakinan, absartu, ayqantu dini. Fa in kunta adlalta dinaka faltamishu, jika kamu kehilangan agamamu, cari sendiri sana. Adapun aku alal yaqin. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Imam Malik demikian. Faqala nam ama ana ala alal yaqin fi dini. Fa idza kunta fi syak fadhhab ila syakin mithlik, jika kamu dalam keraguan masih belum pasti jelas, maka sana kamu bergabung bersama orang-orang yang ragu. Demikian sikap salaf terhadap orang-orang yang senang bermusuhan, senang berdebat, senang berjidal. Karena orang yang suka berjidal tidak lain dia ingin yantasiru nafsah, ingin membela diri, ingin menang, ingin menampakkan dirinya seorang yang

lebih kuat hujahnya, lebih baik argumennya, dan seterusnya. Min aghrad as-sayyal al-qabihah.

طيب والخصومة والجدال كذلك المراء في الدين هذا من علامات أهل البدع بل من أظهر علامة أهل البدع di antara ciri yang sangat menonjol dari ahlul bidah adalah ini di antaranya suka dan senang berdebat dan bermusuhan di dalam agama. Ini ciri mereka. Waqad qala al-imam Abu Uthman As-Sabuni faqala ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li a'immatil bid'ah alladhina yad'una ilan nar. Di antara ciri dan tanda ahlus sunnah yaitu cintanya mereka kepada sunnah, kepada a'immatis sunnah, kepada ulama, para pembelanya, para penolongnya. Wa bughduhum dan bencinya mereka kepada ahlul bidah. Alladzina yad'una ilan nar, yang mereka itu mengajak kepada an-nar. Wa amma alamatu ahli al-bid'ah kama dzakara au ruwiya anil imam Abi Hatim Ar-Razi wa qala alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, tanda dari ahlul bid'ah yaitu mereka waqi'ah, menjatuhkan, melecehkan ahlul athar yaitu para ulama ahli sunnah. Walidzalika kama ja'a fi haditsin sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, nabi sallallahu alaihi wasallam saat menyifati kaum khawarij dan mereka adalah termasuk dari ahlul bidah, firqah ad-dallah, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan, itu ciri mereka. Waqala al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, tadi setelah beliau menyebutkan alamatu ahli sunnah, beliau menyebutkan alamatu ahli bidah. Faqala ala wa alamatul bidai ala ahliha badiyatun zahira, dan tanda ciri dari ahlul ciri dari bid'ah yang nampak pada pengusungnya adalah badiyah zahira, sangat nampak jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda yang paling menonjol, ciri yang paling menonjol dari ahlul bid'ah yaitu syiddatu muadatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat keras permusuhan terhadap pembawa hadis-hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ini, al muhaddithin, al ulama ahli hadis, wa tiqarihim lahum wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyah wa jahlah wa zahiriyah wa musyabbihah. Ini, dan mereka memberikan gelar-gelar kepada ahlus sunnah dengan sekian gelar buruk agar manusia lari menjauh dari mereka. Hasyawiyah menyebutkan ahlus sunnah sebagai orang-orang rendahan, orang pinggiran, jahlah, bodoh, zahiriyah, wa musyabbihah, wa hakadha. Nah, kemudian
Al-Mu'allif Al-Imam Ahmad juga hadzara, memberikan tahzir dari al-julus, ini al-musahabah wal-mujalasah, berinteraksi, bergaul dengan ahlil bid'ah. Ini juga salah satu perkara yang sangat-sangat berbahaya, yang dengannya para imam kita salafan wa khalafan memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang duduk, bergaul, berjalan, berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Waqad rawa al-imam al-Ajuri fi kitab syari'ah an Ibn Abbas athar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la tujalis ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalb. Jangan kalian duduk bergaul bersama ahlul ahwa, itulah ashabul bidah, karena bergaul dengan mereka itu akan membuat hati sakit. Ya, hati ini menjadi sakit. Sakit karena apa? Karena berbagai bid'ah wa syubuhat. Paham tum? Nah, nanti akan mulai muncul, ya, oh iya, tidak mengapa, itu orang baik. Menganggap baik para ru'asai al-bid'ah wal-hizbiyat, mulai ada anggapan baik, membuat hati ini menjadi sakit karena terkena syubhat. Barakallahu fikum. Wa qala al-imam al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah. Jangan engkau duduk bersama sahibi bid'ah, karena aku khawatir akan turun menimpamu laknat. Wa qala aidan man jalasa ma ahli al-bid'ah fahdharhu wa man jalasa sahiba bid'ah lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk bergaul berinteraksi dengan ahli al-bid'ah, maka waspadai dia. Dan barang siapa yang bergaul dengan ahlul bid'ah, tidak akan diberikan al-hikmah. Dan sekian athar yang banyak sekali, di antaranya disebutkan oleh al-imam al-Barbahari, juga dinukil dalam kitabnya Syarh Sunnah dari al-imam Yunus ibn Ubaid rahimahullah, saat beliau menasihati putranya. Naam, menasihati putranya yang datang kepada seorang tokoh Mu'tazilah. Faqala Yunus, Ya Bunayya, la'in ara an takhruja min bayti khuntha ahabbu ilayya min an takhruja min baiti ahli al-bid'ah atau min baiti hadha kama dzukira. Seandainya aku melihat engkau keluar dari rumah seorang banci, itu lebih aku sukai, artinya lebih mending daripada kamu keluar dari seorang ahlul bid'ah, dari rumah seorang ahlul bid'ah. Dan kalam a'immah sangat banyak sekali di masa ini juga, Syekh Rabi' wa Syekh Ibn Baz, mereka memberikan tahdzir yang sangat keras. Kepada siapa? Kepada orang yang bergaul, datang ke tempatnya ahlul bid'ah, sekedar datang ke sana, ya, ditahdzir dan dinyatakan termasuk, ya, dia termasuk mereka ahlul bid'ah. Nah, fa al-athar sangat banyak sekali kalam a'immah
كثيرة متوفرة في هذا الباب. نعم. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita semuanya, untuk kedepannya kita hendaknya menjaga manhaj kita, menjaga akidah kita, tidak mengentengkan atau menggampangkan terkait dengan al-mujalasa ma'a ahli al-bid'ah wa ashabil ahwa. Karena memang di antara mafasid yang akan muncul dari al-julus ma'a ashabil bid'ah, banyak sekali di antaranya barakallahu fikum. Yang pertama yaitu al-wuqu fil bid'ah. Dia akan terperosok ke dalam bid'ah atau dalam kesesatannya, atau minimalnya dia akan tertimpa asyak, ya, keraguan, kebimbangan. Wa tsani min mafasidi al-mujalasa ma'a ahli al-bid'ah yaitu taqwiyatu syaukatihim, syaukati ahli al-bid'ah, wa takthir sawadihim, ya, memperkuat mereka, memperbanyak jumlah mereka ahlul bidah, dan juga akan membuat kaum muslimin awam akan tertipu dengan ahlul bidah, termasuk salafiyin. Ketika ada seorang dai atau ustadz salafi datang kepada ahlul bidah, menganggapnya baik, ya, memujinya, maka ini akan membuat salafiyin bingung, ya, tertipu dengan tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Taib. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala qala was-sunnatu 'indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah athar. Athar yani ma, yani akhbar, wa ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dan dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qawlihi wa min fi'lihi wa min taqririhi, itu adalah as-sunnah. Sehingga as-sunnah di sini maksudnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternukil dari beliau melalui jalur periwayatan yang bersambung dan dari perawi-perawi yang siqat. Tsumma qala rahimahullah was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Huna dzakara al-muallif al-Imam Ahmad dzakara manzilatas sunnah. Di sini beliau menyebutkan tentang kedudukan sunnah. Tentang kedudukan sunnah itu, sunnah tufassirul Qur'an, as-sunnah akan menafsirkan Al-Qur'an, menjabarkan, merinci Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an, ai al-sunnah tadullu ma yadullu Al-Qur'an, ma yadullu Al-Qur'an. Was-sunnah kadzalika dalail Al-Qur'an, sebagai dalil-dalil dari Al-Qur'an. Karena as-sunnah menunjukkan, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Di makna as-sunnah la tukhalif Al-Qur'an wa la tunaqidhuh, bahwasanya sunnah itu tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak bertentangan dengannya, tidak membatalkan Al-Qur'an. Paham? Yani as-sunnah tuwafiq Al-Qur'an. Ini makna ya dalail Qur'an. Posisi sunnah, manzilat sunnah
adalah tufassir, dia sebagai mufassirah lil Quran, penafsir Al-Quran. Iya. Penafsir suatu yang masih mutlak atau yang masih umum, maka akan dirinci, ditafsirkan, dijabarkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadith as-sahihah. Wa kadhalika sunnah tuwafiqu Al-Quran. Sunnah selaras sejalan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengannya. Wa hadha huwa mu'taqadu ahli sunnah. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal mu'taqadu wal muslim, bahwa as-sunnah yaitu hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihah sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran dan selaras sejalan dengan Al-Quran. Wa dalilu dhalika kama dhakara al-ulama qawluhu ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, ayy tubayyin anta ya Muhammad tubayyin al-Qur'an lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baik. Thumma qala rahimahullahu ta'ala

biqaulihi as-sunnah qadiyatun lil Qur'an minhum man yaqul hakadha as-sunnah qadiyah lil Qur'an lakin as-sawab wa al-ahwad ayati bil ibarah kama abbarahu al-muallifuna was-sunnah tufassiru al-Qur'an was-sunnatu tufassiru al-Qur'an. Tsumma qala rahimahullah wa laysa fi sunnati qiyas wal murad bis sunnah huna sunnah huna fi kalamihi rahimahullah huna wa laysa fi sunnati qiyas al murad bis sunnah huna yani al aqidah, berbeda dengan sebelumnya was sunnatu tufassir al Quran itu makna sunnah ya, sunnah bimakna ma nuqila wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulih wa fi'lih wa taqririh. Sementara yang kedua di sini al-muallif mengatakan laisa fis sunnati qiyas ay laisa fil aqidati qiyas. Laisa fil aqidati qiyasun. Baik, saya nubain hada insyaallah fi darsina al-ati bi'idznillah. Bi hadzal qadar kifayah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.